Pendengar, lagi weekend kayak gini pasti kita mulai cari ya, kira-kira kegiatan apa sih yang mau dilakukan dan juga dilaksanakan. Dan tentunya juga ini recommended untuk Anda ikuti, karena SMAN 9 Bandar Lampung ini kembali hadir dalam event Magnificent 97.0. Rangkaian ini juga memperingati hari ulang tahun ke-50 dengan tema The Golden Majesty. Banyak banget rangkaian kegiatan yang dilakukan. Ada Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, ada juga Kongres Alumni, konser, hingga donor darah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Acaranya masih berlangsung di tanggal 20 nanti sampai 26 Juli 2026. Dari jam 8 sampai dengan selesai di SMAN 9 Bandar Lampung. Yuk segera daftarkan dirimu dan tim kamu. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi Varela Ananta di 08 13 666 3 85 73.

waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 nanti kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung Pagi ini. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Waikanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semungu, Kabupaten Waikanan. Kita simak hasil produksi RRI SP Waikanan.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Sering beli sayur, tapi baru 2 hari sudah layu. Mungkin cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jangan cuci sayuran sebelum masuk kulkas, cukup bungkus dengan tisu dapur atau kertas agar kelembapan terjaga. Simpan di wadah kedap udara atau plastik khusus. Dengan trik sederhana ini, sayuranmu bisa bertahan lebih lama dan nutrisinya tetap terjaga. Selamat mencoba di rumah.
4: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan

dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

0: Tahun ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saya Frizal. Kita berjumpa lagi di Feature dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pagi ini mentari terbit perlahan di balik hamparan sawah. Jalan beton yang membelah desa tampak lengang, namun menyimpan cerita perubahan. Disinilah pembangunan infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, tetapi jembatan menuju masa depan yang berkelanjutan. Saudara pendengar, jalan yang berlubang dan becek saat hujan, akses warga menuju sekolah, pasar, bahkan layanan kesehatan sering terhambat. Kini, dengan perencanaan yang ramah lingkungan, jalan ini dibangun menggunakan material yang lebih kuat, tahan lama, dan minim dampak terhadap alam sekitar. Saudara pendengar, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan hari ini, tetapi juga menjaga keseimbangan untuk generasi esok. Saudara pendengar, infrastruktur berkelanjutan dirancang dengan memperhatikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, setiap jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas publik harus memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak alam. Contohnya adalah pembangunan saluran irigasi hemat air dengan sistem yang lebih efisien. Petani dapat mengatur distribusi air secara adil, mengurangi pemborosan, dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi tentang manusia, alam, dan harapan. Dengan perencanaan yang matang dan kepedulian bersama, infrastruktur akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Tak hanya di desa, konsep pembangunan berkelanjutan juga diterapkan di perkotaan. Transportasi publik yang terintegrasi, trotoar ramah pejalan kaki, serta ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dari wajah kota masa depan. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Warga tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan. Saudara pendengar, inilah bukti bahwa infrastruktur yang baik mampu meningkatkan kualitas hidup. Saudara pendengar, demikian feature hari ini. Saya Afrijal dari Studio RW Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di feature berikutnya. Jaga masa depan kita.

Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bangga makan produk lokal? Harus dong. Selain lebih segar karena tidak melalui distribusi yang panjang, membeli produk petani lokal juga membantu menggerakkan roda ekonomi daerah kita. Apalagi keberagaman pangan lokal kita seperti ubi, jagung, atau kacang-kacangan, kandungan gizinya nggak kalah dari pangan impor. Yuk dukung petani lokal dengan membeli hasil panen mereka hari ini.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Satu Bicara pendengar dengan judul Tantangan Bagi Kesehatan dan Masa Depan Generasi Muda. Pendengar, stunting merupakan masalah gizi yang serius yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar yang seharusnya untuk usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Selain masalah tinggi badan, stunting juga berhubungan dengan gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada kondisi fisik anak saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan di berbagai aspek. Ya, benar. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya yang seharusnya memiliki tinggi badannya yang lebih proporsional dengan usia mereka. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan stunting pada anak biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau dari kehamilan hingga usia 2 tahun, yang merupakan periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh. Dampak fisik stunting tidak hanya terbatas pada tinggi badan, tetapi juga dapat menyebabkan anak-anak mengalami stunting lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak berkembang dengan optimal. Anak-anak dengan stunting sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan otot dan tulang. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah mobilitas atau gerakan yang terbatas yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Dan pendengar, stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif mereka. Gizi yang kurang dalam masa perkembangan otak yang sangat pesat pada 2 tahun pertama kehidupan dapat menghambat pembentukan jaringan otak dan mempengaruhi kemampuan belajar anak di kemudian hari. Pendengar, dampak stunting tidak hanya terbatas pada masa kecil anak, tetapi juga dapat berlanjut hingga mereka dewasa. Anak yang mengalami stunting beresiko memiliki kualitas hidup yang lebih rendah di masa depan. Beberapa dampak jangka panjang dari stunting adalah stunting dapat mempengaruhi kapasitas kerja individu di masa depan. Anak yang tumbuh dengan stunting cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dan anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan jangka panjang. Mereka cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang akhirnya memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Dan pendengar, secara keseluruhan tingginya prevalensi stunting di suatu negara dapat meningkatkan beban ekonomi negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing negara di tingkat global dan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Stunting adalah masalah yang bisa dicegah dan diatasi melalui intervensi gizi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka stunting antara lain, yaitu pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mencegah stunting. ASI yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Setelah 6 bulan, pemberian empasi yang bergizi dan seimbang menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak. Kesehatan ibu selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Pemeriksaan yang teratur, suplemen gizi bagi ibu hamil, serta imunisasi yang tepat untuk anak-anak sangat penting untuk mencegah stunting. Dan terakhir pendengar, pendidikan masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang, kebersihan dan sanitasi yang baik, serta perawatan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah stunting. Pendengar,
Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan kognitif pada anak, hingga penurunan kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencegah stunting dan memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

dapat tidak ditampung. Air hujan bisa kamu gunakan untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan, atau membersihkan halaman. Ini adalah cara sederhana untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah atau air pump. Satu langkah kecil dampak besar bagi keberlanjutan.

0: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk
1: di
0: menjaga
1: modern,
0: kelembapan tanah.
1: Peluang bisnis
0: tanah
1: ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah

pasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade, hingga dekorasi unik. Semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.

0: antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda semua.

Pendengar, selain dapur, UMKM juga punya peran besar dalam dunia pendidikan. Coba kita lihat di sekitar, penjual alat tulis, toko seragam sekolah,

Saudara pendengar, UMKM tidak akan berkembang tanpa dukungan kita. Mendukung UMKM tidak selalu harus dengan modal besar, cukup dengan berbelanja di warung dan toko lokal, menggunakan jasa UMKM pendidikan.

terus berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin

0: Sarapan sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.
0: Saudara pendengar, sering gak sih merasa lapar dan ingin jajan terus di jam 10 pagi? Bisa jadi karena sarapanmu kurang bernutrisi atau justru terlewatkan. Sarapan yang tepat membantu menjaga kestabilan gula darah, sehingga kita tidak balas dendam dengan makan berlebihan saat siang hari. Jaga berat badan ideal dan kesehatan metabolisme kamu dengan membiasakan sarapan. Mulai besok, jangan lupa makan pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Saya Ponita Dewi menemani pagi Anda hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan majalah udara dengan tema Semangat Baru di Tahun Ajaran Baru. Pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan itu artinya sebentar lagi gerbang sekolah dibuka kembali. Tahun ajaran baru selalu punya aura magisnya sendiri. Ada baju baru, tas baru, dan tentu saja harapan baru. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap? Yuk, pagi ini kita bahas bagaimana mengubah rasa malas bangun pagi menjadi semangat menjemput prestasi.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, liriknya ngena banget ya. Manusia kuat, ini pengingat kalau kita punya energi luar biasa kalau kita mau mencoba. Kembali ke topik tahun ajaran baru. Buat orang tua yang mungkin sedang menyiapkan MPASI untuk anak sekolah atau perlengkapan lainnya, atau buat siswa yang sudah siap tempur, ini ada sedikit tips transisi mulus dari liburan ke sekolah. Yang pertama, ritme tidur. Mulai malam ini, tarik jam tidur 30 menit lebih awal setiap hari agar Senin depan tidak kaget saat alarm berbunyi. Kedua, ritual pagi. Buat ritual menyenangkan, misalnya sarapan menu favorit atau sekadar mendengarkan podcast singkat. Ini membantu otak lebih cepat loading. Ketiga, persiapan teknis. Cek perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Jangan sisakan drama mencari kaos kaki di menit-menit terakhir.

Lagu dari Stella and Shepen tadi jadi pengingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru. Bicara soal sekolah, ingatlah bahwa sekolah bukan cuma tentang nilai di rapor, tapi tentang proses tumbuh. Jangan takut salah, jangan ragu untuk bertanya, dan nikmati setiap detiknya. Untuk pendengar yang besok atau minggu depan mulai masuk sekolah, you've got this, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz. Sampai jumpa lagi dalam majalah udara selanjutnya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri. Keep inspiring, keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, itulah berbagai hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua dan mengantarkan kita ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pukul 9 hingga pukul 10 kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung mendengar untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Dan sekaligus Yeni Ulistiana yang bertugas di Y Kanan pagi ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis.

www.kbrprime.co.id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: kampus Tromonya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya, tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Memang sudah jadi minggu terakhir untuk anak-anak sekolah libur. Udah mulai masuk lagi nih hari Senin. Atau memang masih ada dari sekolah anak ada juga yang, oh masih kok masih dapat libur. Lumayan ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen liburan, kayak pengen merasakan sensasi berbeda, tapi kayak belum waktunya sempat untuk jalan-jalan, ini ternyata pada hari ini ada kegiatan yang seru banget ya. Dan ada tur sejarah di Bandar Lampung. Wow. Oh, namanya Historical Riding Tour adalah kegiatan bersepeda menyusuri kawasan bersejarah Teluk Betung sambil mengenal cerita di balik bangunan dan tempat-tempat bersejarah yang jadi cikal bakal Bandar Lampung. Karena memang Teluk Betung itu menjadi kota tuanya ya yang ada di Provinsi Lampung. Temanya mengangkat Teluk Betung era kolonial. Wow, ini adalah masa saat kawasan ini masih menjadi pusat pemerintahan keresidenan Lampung. Jadi rute yang dikunjungin itu ada kawasan rumah residen Lampung, kompleks pemerintahan keresidenan, kawasan pecinan Teluk Betung, dan juga kompleks Masjid Al-Anwar. Bahkan peserta ini diberikan juga kisah sejarah langsung dari komunitas pegiat sejarahnya. Acaranya sih sudah berlangsung ya, dari jam 8 tadi sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Aduh, menarik banget. Pengen dong ada lagi ya kegiatan ini. Nanti kita bisa untuk update juga Instagramnya ya, di @historographyarts. Jadi kegiatannya memang jadi probation trip dengan peserta yang terbatas. Wow, siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa ikutan juga. Karena sebenarnya dengan mengenal sejarah, kita juga ada rasa kepemilikan terhadap sebuah wilayah. Kita punya rasa untuk menjaga juga dan pastinya menyayangi.

0: gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
2: Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, memang ya waktu liburan sudah mau habis, jadi kayak aduh gimana nih, belum sempat tapi mau main sama teman-teman, sama keluarga. Tenang aja, gak perlu jauh-jauh, karena kalau kamu ada di Bandar Lampung, bisa banget ajak seru-seruan orang tersayang di Fun City. Ini asik sekali pendengar, karena yang mainan gak cuma anak-anak, yang remaja, yang dewasa, yang remaja vintage itu bisa juga ya. Yang bikin makin menarik bukan hanya permainannya yang banyak, tapi dari Rp1.000 per koin aja udah bisa ikutan main. Jadi ya tetap ramah di kantong dong. Pilihan permainannya lengkap, ditambah banyak hadiah yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok banget untuk menghabiskan waktu bareng orang tersayang, dan juga sudah ada di berbagai lokasi. Ada di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari. Ada juga di Bandar Jaya, Natar, dan tinggal pilih aja mau di mana. Yuk isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City. Okay.

90,9 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar sudah menemani dari jam 5 hingga jam 10 pagi hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena masih akan ditemani oleh Lampung Siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Haji Sukamah.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadir nih menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas. Pendengar, Anda akan hadirkan rangkaian informasi untuk menemani Anda yang saat ini sedang menikmati weekend ya. Untuk Anda yang sudah weekend, tapi kalau misalkan hari ini masih tetap harus beraktivitas, masih harus bekerja mungkin, ya tetap semangat aja pendengar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu.
0: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh, gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Baro kuat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

hak asasi manusia. Ini adalah hak-hak yang melekat ya pada setiap individu sejak lahir tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, mental, ataupun juga sensorik. Nah, dalam konteks tersebut, penyandang disabilitas ini punya kedudukan yang sama dengan warga negara yang berhak untuk memperoleh kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Dan pandangan modern mengenai disabilitas ini telah bergeser ya dari pendekatan berbasis balas kasihan menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dan pergeseran ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan secara internasional, pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas ini diperkuat melalui Convention on Rights of Person with Disability yang menegaskan bahwa disabilitas bukan merupakan hambatan individu semata, melainkan hasil interaksi antara keterbatasan seseorang dengan berbagai hambatan lingkungan, sosial, budaya, ataupun kebijakan yang belum inklusif. Nah, dengan demikian, negara juga punya nih ya kewajiban untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi serta juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap penyandang disabilitas menikmati hak-haknya secara setara. Dan Indonesia, pendengar, perlindungan terhadap penyandang disabilitas ini juga memperoleh landasan konstitusional, pendengar, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta juga kehidupan yang layak. Nah, penguatan perlindungan ini, pendengar, diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengubah paradigma perlindungan dari pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan berbasis hak. Melalui regulasi ini, penyandang disabilitas diakui sebagai pemegang hak yang harus memperoleh aksesibilitas, akomodasi yang layak, kesempatan yang sama, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, perspektif hukum menempatkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak manusia, asasi manusia. Negara juga tidak hanya berkewajiban untuk membuat peraturan, tetapi juga untuk memastikan seluruh kebijakan mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif serta menjamin kesetaraan bagi seluruh penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

selamat siang nih untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan kami kembali akan menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam ruang disabilitas. Pendengar, implementasi hak-hak penyandang disabilitas ini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik dalam mewujudkan kehidupan yang inklusif. Kebijakan publik ini berfungsi sebagai instrumen yang menerjemahkan norma hukum ke dalam program, pelayanan, dan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas melalui prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam bidang pendidikan, kebijakan publik juga diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi disabilitasnya. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, kurikulum yang adaptif, dan juga media pembelajaran yang ramah disabilitas, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Dengan demikian, pendengar, penyandang disabilitas ini memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Di bidang ketenagakerjaan, hukum memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Kebijakan pemerintah ini mendorong dunia usaha dan instansi pemerintah untuk menyediakan kesempatan kerja yang setara, melakukan penyesuaian yang layak di lingkungan kerja, serta juga menciptakan budaya kerja yang inklusif. Selain itu juga, pelatihan vokasional, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Nah, pada sektor pelayanan publik, implementasi kebijakan inklusif ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang mudah diakses, seperti penggunaan yang ramah disabilitas, transportasi publik yang aksesibel, layanan informasi dalam berbagai format, serta juga sistem administrasi yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Untuk prinsip aksesibilitas ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik saja, pendengar, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, komunikasi, teknologi digital, layanan kesehatan, layanan hukum, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya didukung dari banyaknya peraturan yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghilangkan hambatan yang selama ini membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Gizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis. Sehat hari ini, cerdas

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdul, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang mengikuti kegiatan nomor tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Sejauh ini 7.
2: Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
4: Itu artinya bagaimana tadi? Awan, ah? Oke.
2: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Harus ada prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut berhasil antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Ada Nicola Raskin umpan ke belakang, ada Nicola dan gol. Okupasi dan

0: kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí,
2: saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno su trabajo correspondiente.

0: tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan bukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol Lafuria Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-10 dan Miguel Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Mira Abdul Teloli, Prof.

0: informasi dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Joen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari tenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: He's still doing it's amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 6, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Go on Sunday, and that's what the focus is on.
0: Dengan hasil ini,

Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yudarte, Matteo Berthelye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904.

0: negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara ataupun juga yang saat ini masih pusing gitu kan ya, kira-kira weekend enaknya makannya apa gitu kan. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin akan melakukan perjalanan atau mungkin saat ini juga sedang dalam perjalanan ya, kami informasikan arus lalu lintas saat ini dari Simpang Moro Antasari melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, dari Simpang Moro Antasari terlihat kendaraan ini merayap gitu kan ya, cukup padat sekali kendaraan yang saat ini sedang melintas di Simpang Moro Antasari. Pendengar, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan mungkin untuk Anda yang ingin menghindari titik-titik yang padat kendaraan juga bisa cari jalan-jalan alternatif supaya nggak terjebak macet ataupun juga harus perlahan gitu kan ya bawa kendaraan ya. Nah, dari depan Mall Bumi Kedaton juga nampak terlihat ya pendengar melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton saat ini juga kendaraan sangat padat nih, khususnya untuk kendaraan yang akan melakukan putar balik ya, yang akan putar balik menuju Raja Basa ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya pendengar, informasi juga akan kami hadirkan nih untuk menemani Anda di siang hari ini, di mana jajaran Babim Kamtibmas Polres Metro Lampung ini secara intensif mensosialisasikan layanan call center Polri 110 kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Metro. Sosialisasi ini adalah langkah strategis kepolisian untuk memastikan seluruh warga mengetahui dan bisa mengakses layanan darurat Polri secara cepat, mudah, dan gratis. Dan ini adalah upaya ya, upaya nyata untuk mempercepat respon terhadap setiap laporan keluhan masyarakat. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan melalui jajarannya menegaskan bahwa inisiatif sosialisasi ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dan dalam kegiatan sambang warga, para Babim Kamtibmas ini juga menjelaskan secara rinci bahwa layanan 110 ini sudah terintegrasi di seluruh Indonesia dan dapat diakses selama 24 jam penuh. Petugas juga akan memberikan edukasi tentang cara penggunaan layanan ini untuk melaporkan berbagai insiden darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, hingga informasi mengenai adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Selain ia memperkenalkan teknis penggunaan call center 110, juga menekankan ya tentang pentingnya penggunaan layanan ini secara bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan panggilan iseng atau laporan palsu karena sistem akan secara otomatis melacak lokasi penelpon, sehingga tindakan tidak terpuji ini bisa dikenai sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku bagi siapapun yang sengaja menyalahgunakan layanan darurat pemerintah. Dan diharapkan ya melalui sosialisasi masif yang dilakukan Babim Kamtibmas, tingkat kesadaran masyarakat ini akan pentingnya peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan akan semakin meningkat. Dan dengan adanya kanal komunikasi 110 yang telah disebar luas, pendengar, Polres Metro optimis ya bahwa durasi waktu respon atau respon time anggota kepolisian nantinya akan bisa dalam menindaklanjuti setiap kejadian bisa lebih efektif, sehingga situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Kota Metro akan tetap terjaga aman dan juga kondusif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

selamat siang untuk Anda nih pendengar. Tentunya cuaca yang panas seperti hari ini ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung, pendengar, ini menjadi pengingat nih untuk kita semua supaya tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih ya, supaya tubuh tetap terhidrasi. Dan bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan pelindung ya, seperti topi atau payung, serta juga sempatkan nih untuk beristirahat di tempat yang teduh mungkin apabila memungkinkan ya. Semoga aktivitas Anda di siang hari ini semuanya berjalan lancar, pendengar. Tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda di siang hari ini dengan beragam pekerjaan aktivitas Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Walaupun siang hari panas gitu kan ya, tapi panas-panas mungkin Anda saat ini sedang macet di tempat Anda tinggal, ya udah ya, ataupun di tempat jalan-jalan yang Anda lalui gitu kan ya, lebih sabar aja ya pendengar. Tetapi ini ada informasi untuk Anda dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Kita lihat nih arus lalu lintas yang ada di Simpang Itera saat ini tidak terlalu ramai ya pendengar, kendaraan yang melintas. Begitupun dengan kendaraan yang melintas di bawah flyover Simpang Pasar Tugu ya, kendaraan yang melintas ini juga tidak terlalu ramai juga, tidak terlalu padat ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di siang hari ini, tentunya dalam acara Lampung siang ini.

والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya. Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih berpikir kalau kanker itu kini tidak lagi identik dengan usia lanjut, pendengar? Ya, karena berdasarkan penelitian terbaru justru menemukan bahwa semakin banyak Gen Z dan generasi milenial yang mengalami kanker di usia muda. Para peneliti juga menduga nih, salah satu penyebabnya adalah proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat jika dibandingkan usia sebenarnya. Dan temuan ini tentunya menjadi pengingat ya, bahwa menjaga kesehatan sejak dini ini sangat penting sekali ya pendengar, karena resiko penyakit serius ini bisa datang lebih awal dari yang kita bayangkan. Dan tentunya ini jadi pengingat untuk kita pendengar bahwa memakan makanan yang sehat, real food, ini penting banget. Karena memang salah satu penyebab ya dari penyakit kanker ini adalah makanan atau gaya hidup, pendengar. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rakan lagu-lagu di informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tahu gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak Barito itu kan.
3: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Pendengar, penelitian menemukan ya bahwa proses penuaan biologis ternyata tidak berlangsung secara merata pada seluruh organ tubuh. Ada beberapa organ nih yang mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan dengan organ lainnya, dan kondisi ini berkaitan dengan jenis kanker tertentu. Sebagai contoh, pendengar, penuaan yang lebih cepat pada sistem kekebalan tubuh ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko kanker paru pada usia muda. Sementara itu, untuk penuaan pada jaringan lemak diketahui memiliki hubungan dengan meningkatnya resiko kanker kolorektal atau juga kanker usus besar. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa temuan ini belum menjelaskan ya seluruh penyebab meningkatnya kasus kanker pada generasi muda. Masih diperlukan lagi penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana berbagai perubahan biologis tersebut memicu munculnya kanker. Namun pendengar, hasil penelitian ini memberikan harapan baru dalam dunia kesehatan di masa mendatang. Dokter diharapkan mampu untuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki resiko tinggi lebih awal, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan bahkan sebelum penyakit berkembang. Kami akan masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi,

Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, para ilmuwan kini juga sudah berupaya ya untuk meneliti berbagai faktor yang diduga mempercepat proses penuaan biologis, mulai dari pola hidup, kondisi lingkungan hingga faktor sosial yang diperkirakan meninggalkan jejak biologis yang mempengaruhi kesehatan seseorang dalam jangka panjang. Karena itu pendengar, menjaga gaya hidup sehat ini tetap menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko penyakit, berbagai penyakit termasuk kanker. Pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, serta juga menjaga berat badan ideal adalah kebiasaan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Selain menerapkan pola hidup sehat, masyarakat juga dianjurkan untuk tidak mengabaikan gejala yang muncul dan juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Deteksi dini masih menjadi salah satu cara terbaik untuk menemukan kanker pada tahap awal ketika peluang berobat lebih tinggi. Nah, temuan baru ini pendengar menjadi pengingat bahwa kanker tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi kelompok usia lanjut. Kesadaran untuk menjaga kesehatan sejak usia muda disertai dengan pemeriksaan secara rutin adalah investasi penting untuk mencegah penyakit serius di masa mendatang. Dan kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda ya pendengar menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang.

0: tiba pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sekolah negeri tapi tidak bisa milih karena kuotanya apa yang ada. Besok setelah kita selesai daftar ulang, kita bisa dapat data sekolah-sekolah negeri.
2: Agar aliran kepercayaan yang ada di wilayah kanan supaya menghindari adanya kekisruhan ataupun konflik akibat adanya aliran kepercayaan. Kami pun
0: selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri meski belum lolos dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini dilakukan melalui pendataan dan penempatan siswa pada sekolah yang masih memiliki kuota tersedia. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri meski belum lolos dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini dilakukan melalui pendataan dan penempatan siswa pada sekolah yang memiliki kuota tersedia. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung saat ini melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah negeri yang kuota siswanya belum terpenuhi setelah pelaksanaan SPMB selesai. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menempatkan calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar pada tahun ajaran baru. Masyarakat yang anaknya belum diterima di sekolah negeri diminta melapor langsung ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk dilakukan verifikasi dan pendataan. Setelah proses pendataan selesai, siswa akan diarahkan ke sekolah yang masih memiliki ketersediaan kursi sesuai hasil pemetaan kuota yang dilakukan Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh anak usia sekolah di Kota Bandar Lampung. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdan mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi siswa yang belum tertampung agar tetap dapat bersekolah negeri.
1: Terkait usia wali kota, pokoknya kalau memang ada warga masyarakat yang tidak diterima ya catatannya ya, itu silakan lapor ke dinas, nanti kita fasilitasi supaya bisa diterima di sekolah negeri. Tapi tidak bisa milih, karena kuotanya apa yang ada. Ya. Besok setelah kita selesai daftar ulang, kita bisa dapat data sekolah-sekolah mana aja yang belum terpenuhi kuotanya. Nanti bagi masyarakat yang belum diterima, itu nanti akan kita tempatkan di sekolah-sekolah yang masih kosong. Kita nggak pakai jalur-jaluran lagi karena ini memang kan prosesnya sudah selesai ya. Sudah tinggal kita masukin aja secara manual. Kita nggak tahu nih yang belum terima siapa-siapa aja. Makanya dia lapor ke dinas, nanti kita cocokin berkasnya. Kalau memang dia mau ditempatkan di sekolah yang kita tunjuk, ya sudah aja sekolah di sini.
3: M. Nur mengatakan, penempatan siswa akan dilakukan berdasarkan kuota yang masih tersedia di masing-masing sekolah sehingga peserta didik tidak dapat memilih sekolah di luar ketersediaan yang ada. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan pada tahun ajaran baru. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut sekaligus mampu mempersempit peluang terjadinya praktik pungutan liar atau pungli dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
4: Tapi media sosial ini tentunya untuk share ya, edukatif share.
5: Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik dinilai mampu mempersempit celah terjadinya pungutan liar atau pungli di tengah masyarakat. Praktik pungli masih terjadi ketika pelayanan dipercepat karena adanya pembayaran tertentu. Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Ketua Masyarakat Anti Pungli atau MAPI Regional Lampung, Hafsah Desiana, mengatakan publikasi prosedur dan biaya resmi layanan melalui platform digital maupun media sosial resmi instansi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami alur yang benar. Desi juga mengingatkan masyarakat untuk berani menolak permintaan uang di luar ketentuan, serta memanfaatkan kanal pengaduan apabila menemukan dugaan maladministrasi.
4: Lebih cenderung memanfaatkan media sosial, tapi media sosial ini tentunya untuk share ya, edukatif share, dalam artian tuh yang disampaikan adalah aturan-aturan mengenai pelayanan publik. Jadi ketika kita memang mengalami maladministrasi, itu kita harus susun sendiri laporannya. Kita bisa lapor ke ombudsman, dan itu sangat mudah sekali. Bisa dilaporkan via WA, itu pasti direspon. Karena ombudsman sendiri punya layanan WA dan Instagramnya juga aktif.
5: Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, menegaskan keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam mencegah praktik koruptif. Yang menambahkan, transparansi yang didukung sistem layanan berbasis digital akan memperkuat pengawasan publik terhadap proses pelayanan.
6: Ketika transparansi dilakukan oleh pemerintah, maka ada akuntabel di situ, maka ada partisipasi juga di situ. Ada pengawasan langsung dari masyarakat terhadap penyelenggara-negara, pemerintah gitu. Maka ketika ada tata kelola yang baik dan transparan, ada pengawasan, maka perilaku-perilaku koruptif itu bisa diminimalisir gitu.
5: Digitalisasi dan keterbukaan informasi diharapkan berjalan beriringan guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenag Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat kerukunan antar umat beragama serta aliran kepercayaan. Karena itu, sampai saat ini tidak tercatat adanya konflik di tengah masyarakat yang berkaitan dengan isu keagamaan maupun aliran kepercayaan di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Kementerian Agama Kabupaten Waikanan terus bersinergi dengan tim Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan moderasi beragama dan peningkatan pengawasan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Waikanan, Masir Ibrahim, mengatakan moderasi beragama terus digaungkan agar masyarakat saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Menurutnya, sikap tidak berlebihan dalam fanatisme golongan menjadi kunci menjaga kerukunan. Ia menjelaskan, Kemenag Waikanan juga akan memaksimalkan pengawasan melalui penyuluhan agama dari berbagai agama di Kabupaten Waikanan. Penyuluhan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Ia menilai, komunikasi yang baik antar instansi perlu diperkuat agar situasi daerah tetap aman dan kondusif. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Waikanan.
2: Kan konsen terhadap aliran kepercayaan yang ada di Waikanan, Pak, supaya menghindari adanya kekisruhan ataupun konflik akibat adanya aliran kepercayaan. Kami Kementerian Agama kan ada penyuluh agama. Penyuluh itu lapor ke Kepala KUA, Kepala KUA lapor ke Kasibimas, Kasibimas lapor ke Kemenag, alhamdulillah untuk konflik ataupun lain-lain sebagainya tentang aliran kepercayaan, insya Allah Waikanan adem, aman, nyaman, harmoni, tidak ada kisruh ataupun konflik. Jadi diharapkan pada seluruh warga Kabupaten Waikanan, tetaplah menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, saling hormat menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
7: Lebih lanjut, ia menegaskan akan terus membangun sinergi bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat terkait dalam menciptakan suasana yang sejuk. Pendekatan persuasif dan edukatif akan menjadi prioritas dalam pembinaan masyarakat. Dirinya berharap kerjasama seluruh pihak dapat terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan dan keamanan di Kabupaten Waikanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi fenomena El Nino 2026, BPBD Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat akan potensi kekeringan sektor pertanian dan meningkatnya resiko kebakaran hutan serta permukiman. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengingatkan potensi dampak El Nino 2026. Fenomena ini diperkirakan menurunkan curah hujan di Kabupaten Waikanan mulai April hingga September. Rendahnya hujan berpotensi memicu krisis air saat musim kemarau panjang. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, hutan, dan permukiman. Kepada RRI, dirinya mengatakan, selain kebakaran, sektor pertanian diprediksi terdampak akibat kekeringan berkepanjangan. Petani diminta mulai menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Ia menilai langkah kecil warga sangat menentukan dampak kekeringan nanti. Api kecil dapat cepat membesar saat cuaca sangat kering.
9: Dampak El Nino tahun 2026 di Kabupaten Waikanan ini berdampak pada rendahnya curah hujan yang akan terjadi di Kabupaten Waikanan kemungkinan di bulan April, mungkin bahkan bisa sampai Agustus maupun September. Sehingga dengan rendahnya curah hujan tersebut akan terjadi krisis ya. Air, kemarau yang dapat berdampak pada kebakaran hutan lahan dan terdampak juga pada sektor pertanian kita. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk melakukan antisipasi sejak dini terkait permasalahan tersebut melalui penghematan air, kemudian dengan tidak melakukan pembakaran ya di peradangan karena khawatir akan berdampak kebakaran yang meluas, juga untuk rumah-rumah masyarakat tentunya juga untuk waspada ya, tidak melakukan pembakaran sampah di sembarang tempat untuk menjaga antisipasi agar tidak terjadi kebakaran.
8: Lebih lanjut, warga juga diminta tidak membakar sampah di sekitar rumah. Tindakan itu dinilai rawan memicu kebakaran permukiman saat angin kencang. BPBD terus memantau perkembangan cuaca selama periode kemarau mendatang. Koordinasi dilakukan melalui pihak terkait untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi krisis air. Antisipasi dini dinilai mampu menekan risiko bencana lebih besar. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalin kerukunan umat beragama, Polres Waikanan kunjungi pengurus Muhammadiyah. Berikut laporan Romadona.
10: Dalam rangka menciptakan Kamtibmas tetap kondusif dan aman, Kapolres Waikanan berkunjung ke salah satu tokoh agama setempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Waikanan, Kampung Umpu Cana, Kecamatan Blambuan Umpu. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto didampingi Kanit Sosbud Sat Intel Kapolres Waikanan Aibda Pebi dan personel Polres Waikanan disambut langsung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Waikanan Joko Susanto. Kapolres Waikanan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih karena telah disambut dengan baik oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan pengurus. Ia menegaskan pentingnya sinergitas antara Polri dan organisasi keagamaan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, selain untuk bersilaturahmi serta menjalin sinergitas, peran ulama sangat besar selain menjaga Kamtibmas, tentunya dapat memberikan arahan dan dukungan alim ulama serta tokoh masyarakat Kabupaten Waikanan agar bisa menjalankan tugas sebagai anggota Polri dengan baik.

0: Diharapkan dengan langkah ini, organisasi masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Waikanan dapat terus bersinergi dengan Polres Waikanan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait upaya menjaga persatuan dan toleransi, serta mencegah berkembangnya paham-paham yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga Kamtibmas tetap kondusif dan aman di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung menyatakan bahwa sektor jasa keuangan di daerah setempat menunjukkan ketahanan resiliensi yang kuat dan tetap sehat hingga periode Mei 2026 di tengah fluktuasi dinamika ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya.
2: Peran BPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor prioritas ya.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung menyatakan bahwa sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung terus menunjukkan ketahanan atau resiliensi yang kuat hingga periode Mei 2026. Kondisi yang sehat ini berhasil dipertahankan di tengah dinamika situasi ekonomi global yang terus berfluktuasi. Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandi, dalam kegiatan media update memaparkan kinerja industri jasa keuangan di Bandar Lampung, menyampaikan bahwa stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi yang sangat krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Otto menegaskan bahwa fokus utama OJK tidak hanya terbatas pada menjaga kestabilan angka-angka pada indikator keuangan di kertas.
2: Peran BPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor prioritas yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, keterlibatannya BPD sejauh mana, kami dari OJK merasa cukup banyak hal yang menunjukkan peran BPD sebagai pembangunan daerah. Tentunya ini tidak akan berjalan tanpa kinerja yang baik, gitu, tanpa pertumbuhan aset yang baik. Pencapaian kemarin juga dibuktikan dengan kemampuannya untuk bisa melakukan KUB dengan Bank Jatim dalam upaya memenuhi ketentuan modaliti minimum. KUB itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif, karena banyak justru keuntungan dan manfaat yang diperoleh nantinya oleh Bank Lampung dengan melakukan KUP dengan Bank Jatim.
3: Dirinya mengungkapkan, OJK berkomitmen memastikan industri jasa keuangan memberikan kontribusi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat di lapangan guna menjaga konsistensi tren positif. OJK Provinsi Lampung menetapkan 3 arahan kebijakan strategis utama sepanjang tahun 2026. 3 fokus tersebut meliputi penguatan ketahanan sektor jasa keuangan melalui peningkatan permodalan dan pengawasan berbasis risiko, perluasan akses pembiayaan yang ramah bagi pelaku UMKM di sektor prioritas, serta pendalaman pasar keuangan untuk menciptakan opsi sumber pembiayaan yang lebih beragam dan efisien bagi perekonomian daerah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Kabupaten Pesawaran tentu tidak asing dengan wisata air Waimios. Airnya begitu jernih dan dipadati batu-batu alami yang tersusun begitu artistik. Lokasinya berada di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
4: 2019 itu kan ada, kita kena COVID kan, jadi pelarian.
5: Wisata Waimios terletak di perbatasan kawasan Wan Abdurrahman Register 19, Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kabupaten Pesawaran. Lokasinya berjarak 2 km dari puncak Gunung Betung, Pesawaran. Lokasinya terletak di lembah yang indah dengan suasana desa yang begitu kental. Pengelola Waimios, Pauzi, mengatakan Waimios mulai dibuka pada 2019 silam, tepatnya masih dalam suasana COVID-19. Menurut Fauzi, suasana COVID-19 menjadi ide awal membuka wisata lantaran banyak tempat wisata ditutup, salah satunya pantai. Hingga akhirnya banyak warga mencari alternatif wisata alam, khususnya sungai. Fauzi menjelaskan, konsep Waimios yang luasnya sekitar 2-3 hektar lebih mengedepankan nuansa alam dengan potensi sungai. Terlebih sungai di Waimios tak memiliki debit air yang begitu banyak, sehingga cukup aman untuk digunakan sebagai spot bermain air. Fauzi memastikan, tiket masuk ke Waimios juga relatif terjangkau. Untuk anak-anak, tiket masuk dipatok Rp10.000 dan dewasa Rp15.000 sudah termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ini kita mulai buka 2019. Suasana COVID dari 2019 itu kan ada, kita kena COVID kan, jadi pelarian pengunjung itu kan banyak wisata yang tertutup. Jadi kebanyakan mereka mereka ke sungai. Jadi ya ada ide, kenapa tidak ini ada potensinya kita kembangkan. Kita konsepnya mengedepankan nuansa alamnya, ya potensi sungai ini yang kita kedepankan. Anak-anak itu 10.000, dewasa 15.000 gitu. Motor mobil udah kena tiket masuk di sini.
5: Waimios menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Pesawaran. Bagi penyuka alam, dijamin betah berlama-lama di tempat ini karena udara yang bersih ditemani gemericik air sungai yang menyejukkan. Di lokasi wisata ini, kunjungan wisatawan didominasi anak-anak bersama keluarga. Waimios juga menyediakan tempat kuliner yang bisa dimanfaatkan wisatawan mengisi perut usai bermain di sungai. Fauzi berharap Waimios ini akan menjadi alternatif wisata alam bagi masyarakat semakin dikenal tidak hanya di Kabupaten Pesawaran namun juga di Lampung bahkan lebih luas lagi. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
1: Triathlon mulai menunjukkan perkembangan di Provinsi Lampung. Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung kini fokus membangun pembinaan atlet sejak usia dini dengan menjaring bibit-bibit potensial dari sejumlah cabang olahraga, terutama renang. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Karena latihannya nggak mudah, latihannya sangat-sangat berat untuk latihan triathlon. Jadi kalau tidak ada passion, tidak ada keinginan dari hati, benar-benar mencintai dunia triathlon, sulit.
8: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung optimis cabang olahraga triathlon akan berkembang pesat seiring semakin terarahnya program pembinaan atlet di daerah. Kabid Binpres FTI Lampung, Fania Karisawanta kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan, Lampung memiliki potensi atlet yang dapat dikembangkan menjadi atlet triathlon. Pembinaan akan diawali dengan menjaring atlet dari cabang olahraga renang karena dinilai lebih mudah untuk dikembangkan ke nomor triathlon. Ia menjelaskan, setelah menguasai renang, atlet akan dilatih dengan kemampuan bersepeda dan lari secara bertahap sehingga mampu mengikuti nomor triathlon secara lengkap.
7: Salah satu disiplinnya adalah cabang olahraga renang. Jadi dari cabang olahraga renang itu kita bisa mengambil atau menggali dari awal. Sebagai titik awal itu adalah dari atlet-atlet renang lebih dulu supaya pembinaannya akan lebih mudah. Jadi dari awalnya atlet renang, lalu kita coba, kita prospek untuk bisa kita latih sepedanya, lalu kita next kita latih juga larinya.
8: Sementara itu triathlon memiliki 3 nomor pertandingan, yakni aquathlon yang menggabungkan renang dan lari, duathlon yang menggabungkan lari dan sepeda, serta triathlon yang mengkombinasikan renang, sepeda, dan lari. Selain itu, FTI Lampung juga berencana menggelar kejuaraan daerah aquathlon pada Agustus mendatang sebagai langkah awal pembinaan. Selanjutnya, pembinaan akan ditingkatkan menuju nomor duathlon hingga triathlon penuh. Menurutnya, proses mencari atlet triathlon tidak akan mudah karena cabang olahraga tersebut membutuhkan kemampuan daya tahan dan endurance yang tinggi. Karena itu, FTI Lampung akan terus melakukan pencarian dan pembinaan terhadap atlet-atlet potensial agar mampu bersaing pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cucu, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Ya, untuk Anda yang siang hari ini masih sibuk dengan berbagai pekerjaan, ya tetap semangat aja. Untuk Anda juga yang saat ini sedang santai-santai mungkin di bawah pohon, menikmati suasana siang hari yang lumayan panas gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tiduran di bawah pohon kayaknya enak ya, sepoi-sepoi gitu kan ya. Kayaknya cocok banget deh kalau tidur siang di bawah pohon dengan angin yang ya lumayan kuat ya anginnya siang hari ini. Wah, ini kayaknya enak banget nih tidur siang ya. Oke deh, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, tentunya Anda bisa gabung siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Nina undang Anda, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya pendengar. Oke, kita angkat langsung teleponnya. Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang.
0: Iya, dari siapa di mana nih?
1: Biasalah.
0: Biasalah, Yogi bukan sih?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Yogi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, panas ya di sana ya?
1: Panas banget.
0: Panas banget. Anginnya kenceng nggak nih?
1: Ya kemarin kenceng, ini udah agak-agak reda
0: angin. Udah agak reda ya. Oh,
1: hari Kamis lah itu agak kencengan itu.
0: Enak ya kalau anginnya kencang, panas-panas gitu kan ya. Enak tidur siang kayaknya, enak di bawah pohon gitu kan.
1: Enak.
0: Pasang ayunan kayaknya ya.
1: Tambah. Enggak ada kipas angin.
0: Bener. Oke deh, Yogi pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Hingga Ujung Waktu, Ceylon Tape.
0: Oke deh, nanti kita puterin ya.
1: Iya. Memang udah mulai-mulai kemarau ini ya, bulan-bulan ini ya.
0: Bener, udah mulai jarang hujan ya. Iya.
1: Bilangin tuh sama Bu RT tuh, buat sumur sendiri tuh.
0: Jangan numpang-numpang, jangan nebeng-nebeng sama Bu RT ya. Nah,
1: usut juga tuh.
0: Ini soalnya bahaya sih ya tetangganya ya, kalau model-model Bu RT ini ya.
1: Iya, masalah yang bingung.
0: Ya. Iya.
1: Itu Salehnya aja suruh nyari air, gak mau dia kepanasan.
0: Males banget emang Saleh ini ya. Harus ditatar ya. Dulu kayaknya ya. Harus diajarin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kemarau pasti kan judul-judulnya kayak gitu aja.
0: Bener.
1: Yaudah, salam buat Bu RT-nya.
0: Oke okay deh, siap. Langsung nyampe nanti salamnya dari sama Bu RT ya. Aman yeah. Pokoknya ya.
1: Oke, buat Kak Ayana-nya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikut bergabung. Ini memang sudah mulai musim kemarau ya. Jadi lebih bijak dalam menggunakan air ya untuk Anda pendengar. Dan kami kembali akan undang Anda nih yang ingin ikut bergabung di siang hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang kuat.
1: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan, sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Alam indah adalah rumah besar yang memberikan kita kehidupan. Dari hutan yang menghasilkan oksigen, sungai yang mengalirkan air, hingga tanah yang menumbuhkan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hari ini, alam menghadapi berbagai ancaman. Sampah yang menumpuk, penebangan liar, dan penyebaran lingkungan menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Menjaga alam tidak harus dimulai dari langkah besar. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon adalah tindakan sederhana yang memberi manfaat luar biasa. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Karena alam yang lestari akan menghadirkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan lebih baik bagi anak cucu kita. Mari bersama menjaga alam, sebab masa depan yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan dimulai dari kepedulian kita hari ini. Jaga alam untuk masa depan, karena bumi yang kita wariskan esok ditentukan oleh tindakan kita sekarang.

Juni hadir membawa pesan penting bagi kita semua, pesan tentang kepedulian, tanggung jawab, dan harapan untuk bumi yang lebih baik. Juni Hijau bukan sekedar rangkaian kegiatan menanam pohon atau membersihkan lingkungan, lebih dari itu. Juni Hijau adalah momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan bumi berada di tangan kita hari ini. Setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan, setiap sampah yang dipilah membantu mengurangi pencemaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Mari jadikan bulan Juni sebagai awal perubahan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, serta kebersihan lingkungan, dan dukung gerakan penghijauan di sekitar kita. Karena bumi yang hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menjadi pondasi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Juni Hijau, bumi lebih maju, bersama menjaga alam, bersama menata masa depan. Salam lestari untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih maju.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

kemajuan bangsa tidak lahir dari janji semata. Ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: besar, nanti setelah lulus SMA, kita kuliah ambil jurusan kesehatan yuk, kita bareng-bareng aja, gimana?
1: Enggak ah, habis lulus SMA, nanti saya gak akan bakal lanjut kuliah. Saya mau menikmati hidup, saya mau bersantai-santai, saya mau diam di rumah aja.
2: Peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi kunci kemajuan bangsa. Pendidikan yang berkualitas membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Sementara layanan kesehatan yang kuat melahirkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan SDM unggul di pendidikan dan kesehatan, Indonesia siap menghadapi tantangan.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.

Saudara pendengar, tahukah Anda pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang manusia yang terus belajar dan berkembang. Karena peningkatan kualitas diri dapat dimulai kapan saja, oleh siapa saja, tanpa memandang usia. Setiap keterampilan yang dipelajari, setiap pengetahuan yang ditambah, dan setiap langkah untuk menjadi lebih baik adalah kontribusi nyata dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Mimpi tidak mengenal usia, tidak ada batas usia untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Karena sumber daya manusia unggul lahir dari semangat untuk terus bertumbuh demi Indonesia.

Tahukah Anda, ide-ide besar sering lahir dari pertemuan yang sederhana. Seperti saat pelaku UMKM bertemu dengan anak-anak muda yang penuh kreativitas dan semangat inovasi. UMKM memiliki pengalaman, produk berkualitas, dan ketekunan yang telah teruji. Sementara generasi muda hadir dengan kemampuan digital, kreativitas tanpa batas, serta pemahaman terhadap tren masa kini. Ketika keduanya berkolaborasi, lahirlah peluang baru, produk lokal tampil lebih menarik, pemasaran menjangkau lebih luas melalui media digital, dan usaha kecil mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang. Kolaborasi bukan sekedar bekerja bersama, kolaborasi adalah saling belajar, saling menguatkan, dan tumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Mari dukung sinergi antara UMKM dan generasi muda. Karena kemajuan ekonomi bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu berjalan bersama. Kolaborasi itu keren saat UMKM dan anak muda bertemu. Lahirlah inovasi, peluang, dan harapan untuk Indonesia yang semakin maju. UMKM maju, generasi muda berdaya, Indonesia berjaya.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tentu di sore hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu, lembaran yang ke-11 di bulan Juli 2026. Dan baik, selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya masih dari Waikanan tentunya di 103,6 MHz dari lintas tengah Sumatera, Negeri Baru, Umusmu, Waikanan, Lampung. Dan baik, sekali lagi kita akan segera bergabung ke program 4 RRI Lampung. Kita akan mengikuti acara selanjutnya di Pro 4, yaitu dengan Dangdut, hingga nanti ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
3: Rhythm of the Rainforest, pameran seni budaya dan flora Indonesia ini berlangsung di Flower Dome Gardens by The Bay, Singapura, mulai tanggal 4 Juli hingga 10 Agustus 2026. Dan pameran ini merupakan bagian dari rangkaian Masa Singapura 2026, sebuah program promosi ekonomi kreatif terpadu Indonesia di Singapura yang berlangsung sepanjang tahun. Inisiatif promosi ekonomi kreatif tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan warisan budaya serta kreativitas Indonesia di kancah global, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata Nusantara. Acara pembukaan pameran dihadiri langsung oleh Menteri Pembangunan Nasional Perdagangan dan Industri Singapura, Alvin Tan, dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, serta Wakil Duta Besar Republik Indonesia Singapura, Thomas Ardian Siregar. Kolaborasi dengan Garden by the Bay menghadirkan lebih dari 30 instalasi seni skala besar. Seluruh instalasi tersebut mempresentasikan 8 kawasan geografis Indonesia. Informasi selanjutnya, Binomulgi, di sore hari ini program Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR dinilai berhasil memberdayakan ekonomi perempuan hingga menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar, dan ia menjelaskan PNM MEKAR melayani 23,3 juta perempuan prasejahtera melalui pendampingan lebih dari 61 ribu tenaga di seluruh Indonesia. Pendampingan memperkuat pembangunan usaha sekaligus membangun disiplin dan kemandirian para nasabah. Dan juga Bina Mualgi yang menyebutkan kembali PNM membina lebih dari 422 ribu nasabah yang tergabung dalam 4.036 kelompok usaha, sebanyak 296 pendamping mendukung pengembangan usaha dan kemandirian nasabah. Demikian Bina Mualgi, waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dalam Kelauni Debi Khani akan ada Amalia yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: teh buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah

aqua atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Minak Muahi di mana saja berada? Tapi pun di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, Amalia menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan ragam acara dan juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara. Tapi kali ini Amalia menemani Minak Muahi di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112, ataupun yang ingin lewat WhatsApp juga boleh ya di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Senen? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat yo. Agak nengis lagunya sama Bang Prodangdut. Uat lagu orang ketiga termiskin di dunia Jama Kabut Biru.
1: Yang nomor satu lah.
0: Orang ketiga, payo Bang.
1: Bunda Rosi jaga bayang.
0: Iyu.
1: Semoga sehat. Mama Hira dalam kebar. Buah kursi WAG. Buah. Dengan wajib, hidup-hidup wajib. Tetap. Bandar Ugra Tambah Lahu Timur. Di tiap pejuaran. Kirim pejuaran.
0: Iyu.
1: Kursi Selatan.
0: Iyu.
1: Nordin Pulau Seperti. Sosor Pejuara. Bakir Pasal Tani. Mama Kukti. Satu Aceh Tunggu Luran.
0: Iya.
1: Orang Beli Waikanan. Epa Waikanan. Terima Waikanan. Kita Waikanan. Tidak teluk. Pak Tiga memang Waikanan ada.
0: Oke, Sinagau Bang.
1: Terima kasih.
0: Iya, Bang Senen, jama-jama.
1: Kalau itu sehat-sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, sudah jadi penelpon pertamanya Amalia di sore hari ini ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jak sapa di Dipa.
2: Oku.
0: Ah, Bang Pendi, api kabar Bang? Kadu beninihan, menangis suakani.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk api Bang?
2: Api?
0: Lagi sibuk api.
2: Biasa lah. Soalnya di rumah perantau.
0: Payu kita kekalau api sedih guaikon lancar yuk Bang.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bang Hagaris lagunya siapa Bang? Di Jawat, orang ketiga termiskin di dunia Jama Kabut Biru.
2: Kabut Biru gaul lah.
0: Kabut Biru gaul. Payu kita lanjut.
2: Dalam pakai bag Bang Senen Geno ya.
0: Jama
2: Edo di Teluk, Jama Bang Darjong. Topan mana ya, Jema Bunda Camba, Bunda Ros di Jaga Bayang ini ya. Bang Zoe ini di Kemiring ya, Jema Mbak Eni ya di Kemiring. Jema Uwo Putri ya, Jema Edo ini mana ya. Nabila ya di Jadini ya. Terus pakai siapa? Oh, Mama Lili di Gading Rejo ya, pakai Jomblo di Wonosobo Kota Agung ya. Jema Mama Bila di Ina di Jembatan Kembar ya.
0: Iya.
2: Jema siapa lagi? Mbak Nai ya di Waikandis ya. Jema Mbak
0: Nai
2: ya. Jema siapa? Mbak Jarwo ya, Mbak Kona ya di Lampung Timur ya. Jema siapa lagi ya? Jema Tuntan Sebuah ya. Tengah ya. Jema siapa lagi ya? Jema Mama ini siapa? Mama Rido ya di Kutatan ya. Jema Seunyi Negau lah ya.
0: Iya, Seunyi Negau ya Bang.
2: Yang selamat tugas ya.
0: Iya.
2: kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Pendi ya, kalau sehat usahanya lancar ya, mudah-mudahan seunyine saya betik-betik saya helau-helau ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Amalia.
0: Sore, halo. Dengan Bang Tajudin bukan sih?
3: Iya benar.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Tajudin?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Tajudin mau request lagunya siapa nih? Ada orang ketiga. Kenapa?
3: Aja, ikutan.
0: Ikutan aja, boleh. mau kirim-kirim salam?
3: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
3: Ya. Kabar?
0: Kenapa?
3: Apa kabar?
0: Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas sekali ya, tapi nggak apa-apa. harus tetap semangat.
3: Ada AC.
0: Kenapa?
3: Di studio ada.
0: Iya, kalau di studio, tapi kan dalam perjalanannya ke sini kan tadi panas, Bang. Tapi enggak apa-apa.
3: Ya, satu lagi Mbak Amalia udah makan?
0: Sudah. Alhamdulillah sudah makan. Alhamdulillah. Tinggal makan malam aja nih yang belum.
3: Ya, buat Mbak Amalianya, salamnya spesialnya buat Mbak Amalia aja, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan.
0: Iya.
3: Terus satu lagi, selamat bermalam minggu untuk nanti malam ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat bermalam minggu juga.
3: Iya. Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya. Oh iya ya, nanti malam minggu ya. Sampai lupa. Ya udah, Minak Muakhi, nanti Amalia bakal balik lagi menemani Minak Muakhi masih di acara Pro Dangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Banten melakukan penataan kampung kota Keranggan seluas 23 hektar di Kecamatan Setu yang terdiri atas 5 RW dan 12 RT menjadi kawasan tematik berbasis potensi masyarakat. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan mengatakan kawasan tersebut masuk kategori rural urban undeveloped area, yakni zona transisi antara wilayah perdesaan dan perkotaan yang masih didominasi lahan terbuka, kawasan hutan atau belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan hadir untuk melakukan penataan agar memiliki standar lingkungan yang setara dengan kawasan permukiman. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan hunian masyarakat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Ia meminta dinas terkait untuk mengawasi secara ketat agar sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu maupun kualitas. Apalagi penataan kali ini difokuskan pada jalan-jalan lingkungan di dalam permukiman. Beranjak met informasi Saibahi, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menyiapkan 264 personel untuk mengamankan pelaksanaan Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung pada tanggal 11 hingga 12 Juli 2026 di Kota Bandung. Kabak Ops Polrestabes Bandung mengatakan pengamanan dilakukan melalui pola terbuka dan tertutup untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pihaknya juga akan melakukan patroli secara mobile ke sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, KBO Satlantas Polresta Bandung mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di kawasan Jalan Asia Afrika dan sekitarnya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama festival berlangsung. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Iya, minat muahki indai kanca sunya di Papun jangan kuti Amalia Pagun ngancai minat muahki di Prodangdut ya di sore hari ini hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya. Dan Amalia buka kembali line telepon dan juga line WhatsApp untuk bergabung di acara Prodangdut edisi sore hari ini ya. Kita beranjak ke WhatsApp dulu, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Hamzah. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pilihan lagunya, pilihkan lagunya. Salam untuk Mbah Jarwo, Datu Atin, Bang Senen, Apin Bolo-Bolo dan untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali ya. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin amin amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Udah gabung, katanya lagunya ikutan aja. Ya udah, kalau gitu minat muaki belum ada yang mau masukkan, ya udah kita puterin dulu lagu-lagunya ya. Ada dari Ikke Nurjanah.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan

Terima kasih Minat Muakhi Pak Gunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Selamat sore untuk Minat Muakhi yang baru saja mendengarkan siaran program 4 RRI Bandar Lampung melalui FM 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital yang bisa Minat Muakhi unduh melalui Play Store dan juga App Store ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Minat Muakhi semuanya. Mau ikut gabung boleh, telepon di 0721255112 ataupun juga WhatsApp Prompat di 0811720985. Ada siapa ini? Halo. Oke, ternyata terputus ya. Boleh telepon lagi ya. Tadi terputus teleponnya ya. Di 255112 ataupun juga di 0811720985. Minat Muakhi nanti malam kan malam Minggu tuh. Ya kan, ada yang begadang, ada yang malam mingguan. Nah, kalau Amalia kayaknya pilih begadang deh. Tapi enggak juga sih, enggak begadang karena bolanya nanti jam 4 kan. Jadi masih ada waktu lah ya untuk enggak begadang gitu. Jadi jangan sampai begadang karena kata Bang Haji Roma begadang itu enggak bagus untuk kesehatan, ya kan. Terus kalau seandainya enggak ada manfaatnya, ya gak usah begadang gitu kan. Ada baiknya untuk tidur di awal gitu ya, sehingga nanti bangun juga di awal pagi gitu kan. Bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya kan. Ya udah, boleh telepon lagi yuk yang mau ikutan gabung di Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Menantikan ke bergabungnya Minak Muwahi di Prodangdut ya, Amalia. Oh, oke, okay. Udah deh masuk. Oke, okay, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Mbak siapa ini?
0: Amalia. Ini Amalia. Dengan siapa?
1: Ini Isina Munir.
0: Oke, okay, Isina Munir di Waikanan. Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Amalia sehat.
0: Alhamdulillah. Panas enggak? Udara
1: ya, mendung-mendung, enggak terlalu panas, enggak mendung dia.
0: Oh, mendung di sana.
1: Iya,
0: ya. Oh, gitu. Ya udah.
1: Jadi, Mbak Amalia, ini laporan dulu ya, saya mau lapor ya. Itu kan saya hari Kamis, ceritanya kan hari Kamis kemarin, kan hari ini kan saya itu kan hanya iseng saja mencetkan nomor ini profet yang ujung 12 ini kan. Dikarenakan radio kami di Waikanan ini tidak on air, jadi kan biasanya bisa masuk ke ini itu kan ada dari apa itu perempat itu kan silakan yang mau bergabung gitu kan ngomongnya kan ini nggak ada, nggak radionya nggak hidup kami ini di Waikanan sudah 3 hari ini kan.
0: Oh gitu.
1: Nah jadi iya, jadi kan kemarin kan saya masuk, hari ini juga saya kan masuk, ini kan masuk, tapi bukan saya dikenakan mendengarkan radio silakan masuk siapa yang mau bergabung, enggak, cuma iseng aja ini kan.
0: Oh, iseng.
1: Tiba-tiba nyambung ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu sudah 3 hari ini, mulai dari jam 1 sudah berita itu kan, jam 1 itu sampai sorenya enggak on air Waikanan ini.
0: Jam 1 ya. Apa tuh?
1: Ya mulai jadi jam 1 siang kan.
0: Jam 1 siang
1: yang sampai sore dan sampai habis ini kan jam 5, kecuali kalau subuh itu acaranya ini apa mutiara pagi itu gabung dengan Bandar Lampung kan.
0: Oh
1: ya, kalau untuk siang hari enggak ada sama sekali.

0: Ini kan saya kan 2-3 kali micet kan, ini kan Mbak kan yang nangkat itu bukan dikenakan saya mendengarkan siaran dari radio Waikanan bahwasanya silakan masuk, enggak itu hanya iseng aja saya ini micet tadi Mbak Amalia kan nangkat kan. Nah, jadi kalau saya bicara seperti ini, kalau di radio lain itu ada nggak suara Mbak ya?
1: Kalau di radio lain, maksudnya radio lain gimana?
0: Iya, maksud saya umpamanya di bandar
1: Lampung pasti ada suaranya.
0: Nah ya, hanya di Waikanan yang nggak ada Mbak ya.
1: Oh, berarti Waikanannya gitu ya yang mati gitu.
0: Iya betul itu.
1: Oh boleh, nanti kami sampaikan ya.
0: Terima
1: kasih atas masukannya ya, nanti kami sampaikan ke teman-teman di Waikanan.
0: Ini kesempatan Mbak ya, lanjut salam salam ya dengan warga Bandar Lampung ya. Salam si kan di sini Munir sewa di Waikanan ya. Jamaah sewa di Bandar Lampung Fahre nama Keminan ya. Salam sehat lalu ya. Terus sama Bunda Samba sewa di Lampung Timur, kemudian kan sebuah di Lampung Tengah Bang Ido, kemudian Irin Mang Nordin ya, sama sekali lah ya sewa di Bandar Lampung ya. Kemudian penyiar-penyiar yang menyewa di Bandar Lampung ya. Selamat sehat selalu, semoga sehat selalu. Kemudian yo untuk yang dua kanan di sini namanya, walaupun ini mani radio kan mau baik. Jadi terima kasih Mbak Amalia ya,
1: tapi
0: pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih atas masukannya ya, nanti akan kami sampaikan ke teman-teman di Waikanan. Mudah-mudahan pendengar di RRI Waikanan ini juga bisa mendengarkan kembali gitu ya siaran melalui RRI Waikanan. Terima kasih Isinan Munir ya. Yang lainnya yang masih ingin bergabung boleh di 0721255112 ataupun juga di Pro 4 di WhatsAppnya Pro 4 di 0811720985. Ada Bang Ramli, halo, assalamualaikum, gimana kabarnya Bang?
2: Waalaikumsalam, kabarnya baik Mbak Amalia.
1: Alhamdulillah, Bang Ramli di Waikanan nih. Alhamdulillah sehat. Halo. Bang Ramli di Waikanan nih ya.
2: Iya, ya.
1: Bang Ramli dengerin kami ini melalui apa nih?
2: Pakai ini. Apa nama digital?
1: Oh, RRI digital. Oke.
2: Okay.
1: Yeah. Iya. Ini ya RRI Waikanannya mati gitu.
2: Kadang-kadang mati, kadang-kadang gitulah, Mbak Amelia. Kadang-kadang ya produk itu nggak ada. Banyak acara on air, cuma dangdut, uang nggak ada nelpon.
1: Oh gitu. Oh begitu.
2: Kalau bisa, koordinatornya itu diganti aja itu.
1: Kenapa?
2: Kalau nggak koordinatornya itu kalau Pak kapan siaran dangdut, cuma nyanyi doang.
1: Oh gitu.
2: Nah, cuma acara itulah kan, kanan sekarang ini enggak. Tadi ulai gitu kan?
1: Iya baik. Oke. Okay. Ya udah, Bang Ramli mau dengerin lagu dari siapa nih? Lagunya ada Awet Muda. Terus ada Awet Muda aja. Oke. Okay. Iya ya. Bukannya menolak tua, tapi kitanya aja yang awet muda gitu ya. Iya. Ya udah, Bang Ramli mau kirim salam.
2: Malamnya buat Bang Senen ya, Bang Senen tadi itu benar itu kata-kata Bang Senen itu, Amelia. Untuk Bunda Samba ya salamnya ya. Ada Bang Jo, ada Bang Topan, ada Apin Bolo-Bolo ya. Ada Mbak Joko, ada Bang Irin, ada Pak Dika Timan, ada Bang Dakman ya. Ada Ale Trimo. Siapa lagi ya, kira-kira lupa kalau udah masukkan, nggak ada absennya Mbak.
1: Nggak ada absennya.
2: Buat semua banyaknya Mbak ya.
1: Iya,
2: semoga diberi kesehatan keluarga, panjang umur, dan Bapak Miliah keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Seorang Bunda Lampung Tabib pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Ramli. Masukannya juga terima kasih, kami simpan dan nanti akan kami sampaikan ke teman-teman RRY Kanan ya. Mudah-mudahan teman-teman RRY Kanan bisa menghibur lagi gitu ya pendengar-pendengar RRY Kanan. Tapi kalau seandainya di Y Kanan mati ya bisa dengerin Prompat RR Bandar Lampung lah ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Boleh telepon lagi ya di 255112. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya nih?
3: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa coba?
1: Mas Armansyah bukan?
3: Ya kira nggak lupa ya.
1: Bener dong kali ini kan. Masih di Pringsewu kan?
3: Iyalah, iyalah. Di Y5 Mbak, pesawaran sedia masuk kecamatan Y5.
1: Oh di Y5. Oke.
3: Sedia maju. Kecamatan Y5 Kabupaten Pesawaran.
1: Pesawaran. Oh tadi kirain di Pringsewu.
3: Enggak lah.
1: Kirain udah pindah. Kirain udah pindah gitu.
3: Enggak bisa pindah Mbak, ini kan penyandang disabilitas.
1: Oke.
3: Kemana?
1: Iya udah, yang penting tetap semangat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Request
3: kan ini.
1: Kenapa?
3: Request.
1: Requestnya apa tuh?
3: Anggun Cinta.
1: Anggun?
3: Pantun.
1: Pantun.
3: Cinta dari Roma dan Rita. Ada
1: enggak? Dari siapa?
3: Roma dan Rita.
1: Roma dan Rita, pantun ya. Pantun, oh, cinta. Pantun cinta. Coba ya, ya, nanti kita cari ya.
3: Ya.
1: Mm-mm. Mau kirim-kirim salam ya dulu, heeh.
3: Buat Bang Ramli yang baru turun.
1: Mm-mm.
3: Buat Topan Pakai, buat Tejo Saputra, buat Apen Bolo-Bolo, buat Pak Dita Tima, buat Bunda Ros, buat Bunda.
1: Halo. Halo. Halo, Mas Armansyah. Halo. Oke, mohon maaf ya Mas Armansyah ya, Amalia tutup ya teleponnya ya. Terima kasih. Nanti lagu pantun cintanya Amalia puterin ya. Sabaran, oke. Okay? Ya udah, Minak Muakhi masih ada yang ingin bergabung? Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagunya. Ada Awet Muda dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Pantun Cinta.

Ya, menak muakin dari kanca sunyi di Papua, cenganan kuti, kadu pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Ketine Amalia harus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikut bergabung dari pukul 15 sore tadi ya. Dan Amalia mohon maaf karena Amalia sudah tidak bisa lagi menerima telepon ya dari menak muakin. Oh, Amalia mau bacakan satu WhatsApp dulu, pesan WhatsApp dari Uwa Putri ya. Katanya mau kirim-kirim salam untuk Edo, Topan, Mbah Jarwo, Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Bu Ros, Nurdin, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyinya saya lagi monitor salam angkon ke Muakian, Anja Uwo, dan Udo di Wehalim. Untuk Amalia, salam kahut, Anja Uwo, makasih, makasih. Terima kasih Uwo Putri ya, Uwo Putri. Apa ya, pengirim terakhir ya di kebersamaan kita di Prodangdut ya. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani Mina Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

Inovasi, inovasi ekonomi kreatif serta wadah regenerasi pelaku budaya. Beranjak mit informasi Saibari, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas sekaligus Menteri Pertanian memastikan cadangan pangan selain beras dalam kondisi siap melalui penguatan stok pangan pokok strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi musim kemarau. Stok cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras di Perum Bulog berada di angka 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah tingkat provinsi tercatat total 7,34 ribu ton sampai akhir Juni lalu dan di tingkat kabupaten kota total ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah. Kemudian cadangan pangan dalam bentuk jagung pakan per 8 Juli masih terdapat sebanyak 188 ribu ton dan disalurkan untuk peternak unggas melalui program SPHP dengan harga yang lebih ekonomis. Terkait komoditas yang mudah membusuk atau mudah rusak seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, Bappanas optimistis mampu ditopang dari produksi pangan dalam negeri secara reguler karena ada surplus produksi terhadap kebutuhan konsumsi yang cukup tinggi selama setahun. Swasembada beras menjadi prioritas karena beras merupakan komoditas pangan utama dengan porsi konsumsi terbesar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, keberhasilan mencapai swasembada beras menjadi tolok ukur ketahanan pangan nasional. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

terima kasih Pago Nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz. Ganta Amalia Nganci Minamuaki dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara Delom Helauni Debihani.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
3: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: Awi, mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ajo wat pekasem, wat pindang, wat munai cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni hanya ku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula katong di jala. Apa pepe sengaja mu katong menija?
1: Hutangmu bayar hutangmu.
0: Na masalah hutang may disamu jak nambil kakawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong na ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat kena bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab ni ku sa tanggung jawab. Kena ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangi moneh. Ya karena moneh yang bayar hutang zaman iku. Ya tapi salahnya kodonya kok nganek tenang.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah ngutang kaki tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di jadi menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Ni kan mak yang ngutang.
1: Bayar hutang sawin. Bayar
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
0: Anak ni tetangga no mula akan yang kikirkan no yo padahal kan ki omok ni gugurin omok ni anakku kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggar-langgar aduh pak hayang muni napi no yo
3: sisi apa lagi mula kibar mak jelas suara mu nasi
0: udi no met nyak mula anak ni tetangga kam datas no liat no kayang kikir kan seharus kan ya kan aduh langgah lah aku golong anakku aja ya katek-katek ayai lo yo ulah api umat yo
3: Allah susi mak bosan-bosan niku na catatan dosamu di malaikat kadu lamon si ngaman pae bak ngokona ya Allah
0: wah kanya kesegdah nanya kan no si ulah api ngebani mula ayang kan no cuma langgah-langgah padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu Tuhan
3: halo enna si segelahnya stunting sa enna lo stunting sa
0: stunting oh si stunting
3: Enjo neki stunting nane gagal tumbuh model-model gua kenan nane Enjo nesi.
0: Oh stunting you. Terus emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med.
3: Haji sih, haji cara nyegane.

Cara mencegah stunting. Selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan, habis kerja ayo terus ngorok.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah. Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi. Karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

Ya, minat muahai di kanca seunya di Papua jangan kuti antai japa ya Amalia kanca minat muahai di helauni debihani uli selanjutnya Amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya untuk wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan minat muahai azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumanan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumanan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sekolah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan membaca surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muakin dekan ca seunyin di pepun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, bina muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: పేద పోన్ గురించి చదవాలి తప్ప కొంచెం కుంభ కరెక్ట్ అన్నాను. పోన్
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni

0: ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak

0: peneliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Ajo dah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodoh amalah mapi-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la. Nya kesembeli nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, mak bantu kononiku.
2: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mun kelap-kelip padu go lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah padu go nang tancep.
2: Lah ya.
3: Lah Susi. Beli ni apa ni ku sih?
2: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangat dari pasar-pasar biasa. Wali demol.
3: Hargalan yang beli kau kajong kok?
2: Alamak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal, mahal gani. Harga pandai juga pirak gani. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
3: Lima
2: orang jadu ku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tahan. Nolibah.
3: Jatuh.

0: badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Mina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua

Ya, Minat Muakhi, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi generasi muda. Nah, dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung ini akan menyelenggarakan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung. Yang pertama di Kota Metro pada hari Sabtu 11 Juli 2026 bertempat di Lapangan Rejo Mulyo 26A. Kemudian di Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di Lapangan Krida Yuwana Hanura. Dan Kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Lapangan Mataram Gading Rejo ya. Jadi kegiatan penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 ini akan dilaksanakan di 3 kabupaten kota ya, di Kota Metro pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Lapangan Rejo Mulyo 26A, kemudian di Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di Lapangan Krida Yuwana Hanura, dan Kabupaten Pringsewu pada hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Lapangan Mataram Gading Rejo ya. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Wayan Angga di nomor 0857-667-40362 atau Instagram at roadshow_PGSD. Sekali lagi, untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Wayan Angga di 0857-667-40362 atau juga bisa mengunjungi Instagramnya di at roadshow_PGSD, dan semuanya itu huruf besar ya, caps lock. Ya, Minat Muakhi, tentunya kita harus melestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita, itu siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: suaranya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya udah pian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kabok aku pisau nih. Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah, kan sama pisau. Ini kan pisau. Ini lah, ding.
0: Gak bebat rumput. Mana kak pacang udah kak pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung.
2: Candung. Ih, candung. Nah, pakai api kan jukuin lang bebat-bebat jukuin. Candung gelak, nih. Lah, pisau. Kita pisau sama kemas.
0: Iyo yo. Yo. Oh. Coba Minan, yang Iji, mana tuh candung?
1: Cepat bilangin aku lepas.
0: Heeh.
2: Anjot dah, anjot candung kan?
0: Nah. Walian ini.
2: Jadi pisau nah habis basah mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya. Yuk aduh kita cumi dosong lagi nah, jap.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Mau kali kedang aku.
0: Makasih Minan.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini

dilekatkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan sembahyang, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan.

Tuntas sudah tugasnya Amalia di kesempatan debihan di Sinjing Anjay Minak Muaki Anjay pukul 15 ya. Dan Amalia harus pamit undur diri Anjay Penengisan Minak Muaki karena uat siapa ya? Uat Bang Medi saing Anjay Minak Muaki Anjay pukul 15 toko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahapki watakoncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Hemat FM, suara budaya Lampung. Wahca jam siwa belas.
1: Mina Muari, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memadukan momentum Car Free Day dengan parade busana kebaya dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2026. Asisten Satu Setda Kota Palembang mengatakan ikon kebanggaan masyarakat Kota Palembang yaitu Jembatan Ampera akan menjadi lokasi perhelatan budaya berskala nasional tersebut. Konsep acara dipadukan dengan momentum Car Free Day dengan ratusan peserta dijadwalkan mengikuti parade berjalan jalan kaki melintasi Jembatan Ampera menggunakan pakaian kebaya. Menurutnya, Hari Kebaya Nasional bukan...
2: RRI. Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam, bergerak dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
5: Mantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
7: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
8: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
6: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
9: Nah, setelah ISPO Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
10: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
9: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan, karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman
11: Inspektorat. Peternakan, kesenian.
9: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
10: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
9: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
11: Jadi masuk silpa dulu, nanti
9: dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
10: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
5: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
12: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
13: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
12: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
14: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
15: Yang sudah dibuatkan sama PPLS juga ya. Artinya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
14: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
16: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
14: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
17: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
18: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
17: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
18: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
17: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
18: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
20: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
19: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
20: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
19: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi 2.000 murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
20: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kita beralih informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
22: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
21: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
22: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
23: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang memperkenalkan, membahagiakan ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
22: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
21: Dalam kunjungan ini,
22: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
5: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
0: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
1: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
0: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
2: Buenas tardes para todos.
0: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
2: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara.
1: Kayaknya masuk sih ngobrol sama mereka tuh. Apalagi yang cowok-cowok ya.
2: Iya. Mewakili perasaan anak cowok-cowok ya lagunya tuh.
1: Dia dengerin lagu La Vista kayaknya dia langsung responnya tuh ya katanya tuh. Ah ini ceritaku banget Kak katanya.
2: Lagunya tuh.
3: Cuma ini aja sih butuh yang bantu support lain tuh ya.
2: Kalau
3: lagu tuh nggak disupport kayak apa sering diputer atau di media-media lain kan emang orang kan pada nggak tahu.
2: Betul. Nah,
3: itu sekarang lagi minim kita rasakan.
2: Okay. Tapi apakah La Vista pengen merabah ke dunia kayak TikTok dan lain-lain untuk buat challenge kayak gitu Kak? Biasa kan karena lagu-lagu tuh bisa viral sekarang juga gara-gara kebanyakan ada challenge-challenge yang bikin orang tuh jadi interaktif ya sama lagunya. Apakah La Vista juga ada rencana tuh untuk buat yang kayak gitu-gitu?
3: Udah
2: pernah juga ya? Mana tuh Kak lagunya?
3: Challenge, maksudnya challenge kayak mana tuh?
2: Challenge-challenge kayak misalnya
1: pernah.
2: Iya kayak challenge looks kayak gitu OTD atau challenge dibuat kayak POV gitu kan, kayak dibuat cerita gitu lagunya. Kan orang sekarang suka kayak gitu kan.
1: Gitu. Pernah yang kerja sama apa? MS Glue gitu.
3: Oh iya iya.
1: Deh. Lagu apa itu dulu?
3: Lagu itu lagunya Sungguh Menyesal.
2: Sungguh Menyesal.
1: Challenge kita apa tuh kemarin?
3: Challenge apa itu? Itu pernah challenge juga kita bawain lagu La Vista lah intinya. Direkam kayak apa video live TikTok kayak gitu. Siapa yang kalau menang itu dapat hadiah kayak gift dari MS Glow itu.
2: Kayak gitu.
1: Sama t-shirt.
2: Menarik. Jadi orang tertarik ya. Tapi kalau dari La Vista ada yang lebih organik lagi enggak? Misalnya bukan dari kerjasama kayak gitu, dari La Vista sendiri mungkin lagu Merelakanmu tuh dibuat kayak ceritain masa-masa lagi dikhianatin pasangan gitu.
3: Nah itu sebenarnya kita lagi kehabisan ide di situ.
2: Okay.
3: Mungkin karena kita ngerasa udah berumur ya, jadi ngerasa kayak masih okay nggak sih ini?
2: Iya, ngerti.
3: Kadang-kadang kan kayak gitu kan, mikir kan, apaan sih Juan kayak gitu kan? Apalah budak ini Juan waktu itu masih benar mau dicenayan, takut dicaya itu omongan Wong bahasnya itu kan.
2: Masih tak dengerin omongan Wong, takutnya cah itu.
3: Tapi kan belum tentu kan omong kayak itu kan.
2: Iya. Padahal siapa tahu kan kalau dari band tuh biasanya lagu-lagunya musik-musik itu masih relevan, apalagi kalau misalnya dibuat challenge-challenge kayak gitu kan.
3: Iya.
2: Siapa tahu ya kan.
1: Apa lagi diusahin kayak gitu.
2: Iya.
3: Karena kan, belum ketemu lah gitu ya ritmenya.
1: Iya. Sempat terpikir kan, zaman sekarang kan pada AI ya.
2: Betul.
1: Mungkin AI itu bisa bantu juga ya, video-video AI atau lirik-lirik atau video-video kayak drama-drama sekarang kan banyak AI.
2: Racin deh, mau dibuat racin pakai
3: racin, tiba-tiba racin.
2: Bisa gitu ya masuk ya. Oh bisa gitu ya.
3: Di swap muncul lagi kan, sampai episode.
2: Lah bisa terus ya lagunya. Iya benar-benar, mungkin ya bisa jadi juga tuh. Jadi apa namanya untuk marketingnya menarik juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang music video, ini katanya La Vista juga mau rilis music video baru nih.
3: Iya betul.
2: Wow, musik video apa tuh? Lagu yang mana nih Kak?
3: Lagu yang terbaru.
2: Yang baru.
3: Maksudnya itu sebenarnya lagu lama. Tapi kan emang belum pernah diputar di radio kan.
1: Terus lagu itu tuh dulunya versi yang lama sering diputar di mobil Gokar, Grab. Itu versi lama. Kita nggak publikasi, cuman mereka terus diputar oleh mereka.
2: Oh, enggak dipublikasi tapi keputar sama mereka.
1: Iya, zaman-zamannya Grab baru muncul, Gokar baru muncul. Oh,
2: keren banget ya.
3: Juga
2: ya. Wah.
1: Mungkin tujuan kita ngeluarkan video klip ini jadi apa? Flashback ke zaman mereka awal-awal mereka putar lagu itu.
2: Kan? Iya. Wow, iya lagi.
3: Karena mereka kan mungkin juga lagi bingung sih, ada yang tahu dengan La Vista kan, ada yang nggak tahu tuh putar-putar aja lagunya enak kayak gitu.
2: Makanya
3: lebih ditegasin lagi, makanya harus dikeluarin
2: musik video ya,
3: musik videonya kayak gitu.
2: Kalau dari konsepnya musik videonya kira-kira bakal ngangkat konsep yang gimana tuh Kak? Langsung berat

0: Enggak, karena yang budgetnya ada kan, kebetulan ya.
1: Tapi itu musik videonya kebetulan saya sendiri.
0: Oh, Kak sendiri, Kak Yuan sendiri ya.
1: Karena rencana tuh emang mau ditambal, kayak bukan tambal sih, ditambahin slide buat apa, buat full band. Tapi waktunya enggak ketemu sama teman-teman.
0: Enggak pas ya.
2: Pada sibuk dinas kan.
0: Iya. Ini aja hari ini aku sedih banget enggak? Berlima nih.
1: Iya.
0: Karena aku udah kayak siap nih, berlima ayo.
2: Berlima. Takutnya ini penuh di sini. Pada rame tuh. Iya.
1: Tapi kalau event-event besar kayaknya bisa lah mereka usahakan.
0: Iya. Oh, kalau event kan pasti nyanyi bareng harus ya.
1: Mereka itu kalau emang event besar diusahakan. Tadi sebenarnya sudah diusahakan. Tapi karena emang enggak bisa diambil waktunya, enggak bisa izin, ya udah jadi kita berdua aja kayak gitu.
0: Enggak apa-apa, berdua aja udah terasa penuh kok studio ini. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan music videonya di Jepang ya, sama di mana tadi Kak?
1: Di Cina.
0: Itu konsepnya emang sesuai sama lirik lagunya atau kayak sekedar jalan-jalan menunjukkan footage-footage
1: aja? Jalan-jalan aja sih. Full jalan, maksudnya bukan tempatnya tapi aku video direct, video aku lagi jalan aja, jalan
2: sambil mengenang masa lalu, mengenang si dia, kayak gitu.
0: Masa-masa muda dulu ya.
1: Iya, kayak gitulah konsepnya. Karena kan judulnya kan Andai Milikmu Lagi.
0: Oke.
1: Jadi kan emang itu konsep lagunya tuh andai, jadi mengandai. Ada suatu penyesalan atau ada satu kesedihan. Dan lagu itu juga sebenarnya dramatis juga.
0: Oh, cukup dramatis ya. Iya,
1: itu. Bener. Itu sebenarnya
0: cerita siapa ini?
1: Cerita dari orang sebelah.
0: Waduh, harus diceritain dong. Nah, gimana cerita lagunya sebenarnya?
1: Jadi sudah dapat cerita dari dia. Aku langsung ada ide buat lagu aja, aku langsung itu. Jadi buat lagunya tuh on the spot sih sebenarnya aku di atas spot. Di atas rumahnya.
2: Di atas rooftop lah.
1: Rooftop
2: rumah teman.
1: Yuda
2: si Fadli tadi yang buat
1: lagu. Kalau Yuda lagi galau-galau banget jadi enggak bisa ditanya.
0: Enggak fokus ya, Mom.
1: Jadi yang fokus

0: benar.
1: Oke, okay, sudah di filter, dapat satu tunjuk lagu ini. Tapi enggak tahunya kayak bilang tadi lagu ini di sini Jakarta lagi diputar terus. Kan kita sambil nolak. Itu enggak masuk playlist sebenarnya.
0: Oh, really?
2: Kadang lagu itu dari nomor 1 sampai paling nomor 5 itu lagu itu.
1: Jadi selalu jadi second mau second. buat movie itu jadi second kayak gitu. Enggak jadi
0: karena bukan yang paling utama gitu ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Oke, paham.
1: Apa karena La Vista enggak keluarin semua lagunya? Karena emang tahun ini kita keluarin semua lagunya.
0: Oh, berarti remaster semua ya tahun ini.
1: Mm-hmm.
0: Ya,
1: iya, dikeluarin semua. Uh-huh.
2: Kita tuh selesain apa rekaman, tapi kita cuma upload di digital platform kayak Spotify gitu. Cuman enggak kejar di MV-nya kemarin itu.
0: Oke. Okay.
1: Rencana pokoknya kita bikin MV lah, MV atau itu video lirik nanti ke depannya atau apa, pokoknya kita keluarin MV yang menarik lah, yang berbeda gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti setelah ini kan besok Minggu ya?
1: Iya.
0: Bakalan ada MV baru ya, ada milikmu lagi ya.
1: Iya.
0: Nah, itu setelah lagu ini apakah ada lagu-lagu lain juga yang bakalan ada MV-nya berarti rencananya?
2: Ada.
1: Banyak
0: ya semuanya banyak. Nih rencananya kayaknya.
1: Ada rencana semua.
2: Ini aja udah 3 kan?
0: Iya, yeah, yeah.
2: Dari Sungguh Menyesal 2 tahun yang lalu ya.
1: Iya, yeah.
2: 2 tahun. Terus Nyesel
1: Kerasa.
2: Iya. Piraset Buruk setahun yang lalu. Nah, baru ini kekasih. Meski terluka
0: ya, yang baru kemarin
2: itu beat,
0: ya.
2: Agak lumayan beat kan musiknya.
0: Iya, itu juga lumayan beat banget tuh.
1: Iya. Itu kenapa dikeluarin video klip? Sebenarnya bukan lagu itu sih video klip harusnya. Oh. Lagunya seperti dia gitu ya.
2: Ya,
1: rencana buat video klip itu. Tapi setelah kita rembukan, kita ingat lagi masa lalu yang ngangkat nama La Vista dulu kan lagu itu.
0: Oh, lagu itu termasuk salah satu yang bikin La Vista jadi dikenal ya.
1: Yang buat booming di Palembang itu meski ikut terluka kan.
2: Sering top chart di
1: terus juga anak-anak kan. SMA yang dulu mungkin dia denger ya. Pernah bawa-bawa lagu La Vista yang itu paling enggak tahu zamannya pada saat di warnet sambil main game.
2: Meski
1: ku terluka. Oh, bagusin lagu ini.
0: Iya, benar-benar. Mungkin karena upbeat-nya juga tuh lebih walaupun melankolis tuh masih ada cerianya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar.
1: Makanya kita langsung usul udahlah video klip ini aja lah. Kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di recycle ulang dulu lagunya biar lebih zaman sekarang kayak gitu. Tapi tetap enggak buang
2: ciri khas musiknya yang kemarin pertama kali.
0: Oke. Okay. Tapi selama remaster banyak lagu La Vista ya dari yang tahun-tahun beberapa tahun lalu itu ada tantangannya enggak sih sebenarnya, Kak?
2: Tantangannya ya kalau dulu ya kita kan ya orangnya sederhana mungkin untuk alat atau tempat rekor dulu kita kesulitan di dana ya mungkin. Kalau sekarang kan ya semenjak melewati fase-fase itu
1: udah kerja lah.
2: Cuman ada dana tapi susah waktu sekarang
0: waktunya
2: ini.
1: Iya betul. Itu ada aja.
0: Ada aja gitu.
1: Ada.
0: Halangannya untuk kumpul lagi bareng-bareng gitu untuk harus main lagunya lagi gitu ya.
1: Iya, tapi sebenarnya momentum sih sebenarnya kalau ikut semua karena kan personal kita kan baru tuh dua.
0: Iya, ada dua baru personal baru ya.
2: Iya.
1: Itu di drummer sama keyboard.
0: Keyboard
1: tuh sebenarnya dia bisa semua. Dia main gitar bisa, multi lah.
0: Wow.
1: Keyboard bisa, dia main bass bisa, tergantung dari keperluan pada saat di panggung lah.
2: Pinjam duit yang dia.
1: Pinjam duit agak susah dia.
0: Yang paling pinjam nomor 100. Satu.
1: Iya.
0: Oke, jadi emang penambahan dua member baru ini juga ngebuat La Vista jadi warnanya lebih colorful lagi juga ya.
1: Betul. Dapat semangatnya juga lebih membara lagi.
0: Wow.
1: Kayak gitu.
0: Tapi emang kenapa sih kemarin sempat nambah member lagi ya? Setelah berapa tahun berkarir itu malah baru nambah member 2 gitu. Kayaknya sekitar udah 14 tahun ya waktu
1: itu nambah member. Kayaknya memang benar-benar butuh. Karena kayak gini, dari sebelum kita tambah member itu sebelumnya tuh kita susah manggung.
0: Iya, karena gitaris sama vokal gitu.
1: Iya, jadi agak terbentur di situ karena kan gak enak kan ngajak yang lain itu karena kan mereka juga ada event
2: reguler,
1: ada juga karena kan cari duit lah mereka. Jadi kita kepikir sama ya udahlah, lebih baik cari benar-benar yang personil solid, inti kayak drummer kayak gitu. Alhamdulillah dapat yang enak orangnya, diajak ngobrol dan nyambung dan semuanya satu visi, satu misi. Dan juga bonusnya lagi dapat si Ricky ya bagian keyboard tuh dia bisa main bass.
0: Banyak ya.
1: Dia bisa main keyboard. Jadi benar-benar terbantu, sangat-sangat terbantu. drummer juga kita itu mantep banget lah pokoknya.
0: Keren pokoknya, banget ya.
1: Aku suka deh pokoknya.
0: Aku suka banget.
1: Bukan banget suka gimana ya. Jadi kayak takut juga. Bagusnya cara mainnya.
0: Iya. Jadi cocok banget sama warna La Vista juga ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Makanya aku tuh kayak bertanya-tanya, kenapa ya La Vista tuh baru 14 tahun tuh baru nambah 2 member lagi nih.
1: Iya, kayak gitu.
0: Padahal udah lama banget gitu berkarir.
2: Sebenarnya tujuan kita nambah member itu ya nambah keluarga kayak
0: oh,
2: gitu.
0: Oh, nambah kita keluarga lagi juga.
2: 16 ya? Tahun enggak mungkin lah kita putus silaturahmi ya. Lebaran pasti tetap datang ke rumah.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya benar-benar.
2: Ya lebih asik aja kalau banyak keluarga kayak gitu kan. Kalau kita selama ini kan pakai player edisional. Ya ketemunya pas manggung aja, enggak ada cerita selesai bayar gitu. Enggak enak kan kayak gitu
0: bener.
2: Kan.
0: Kalau ini kan ada keluarganya lah ya gitu.
2: Kumpul. Ya. Ya mau kumpul di mana terserah kan ada ngobrolnya, ada bercandanya kan, ada idenya, ada emosinya kayak gitu kan.
0: Itu juga yang seru ya.
2: Iya.
0: Pastinya La Vista 16 tahun berkarir tuh wah nggak kebayang gitu up and down-nya dan ke apa ya kebersamaannya berantemnya ya, gitu kan.
1: Sudah pastilah. Sudah pasti. Tapi yang sering banyak berantem aku sama ini sebelahnya.
0: Oh ini ternyata Tom and Jerry-nya ya.
1: Iya. Tapi tetap dewasa lah. Tetap sudah dewasa, selesai. Gitu.
0: Tapi gimana sih pastinya 16 tahun berkarir itu nggak bentar ya.
1: Wah, dan lama,
0: itu luar biasa banget itu bisa bertahan sampai sekarang. Menurut kakak-kakak Kayuan dan Kak Yuda juga tuh kira-kira gimana sih tips-tipsnya supaya sebagai band tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu.
1: Simpel kalau aku. Aku nggak selalu ambil hati lah masalah apa aja dengan teman.
0: Oh, jangan ambil hati ya?
1: Iya maksudnya kalau ya kalau emang itu solusi nggak masalah. Ya boleh kesel di awal sudah kan sudah selesai emosi kan pasti udah mikir kan oh benar ini kata ini benar. Jadi disaring juga kayak gitu.
2: Kalau aku sih menurut pendapat aku menjaga band yang tetap berkarya di Palembang ya.
0: Karena di Palembang ya.
2: Semakin mulai menipis. Menipis ya benar. Sedikit.
1: Tapi kayaknya udah sangat sedikit ya, mungkin 1-2 ya, yang baru-baru. Maksudnya pakai karya ya. Yang terus aktif karyanya kayak gitu, lagu-lagu lagi.
2: Ada juga tapi karakternya enggak terlalu menonjol gitu kan. Okay, mereka buat lagu tapi ya happy fun aja buat untuk masa muda mereka kayak gitu.
0: Bukan
2: terus
0: waktu.
2: Ya setelah banyak cobaan dari orang tua kan ada yang enggak support di sini mereka putus tengah jalan kayak gitu kan.
1: Tapi juga sekarang udah lumayan baik gitu deh tahun ini
0: udah mulai
1: ya? Rame lagi.
0: Oke.
1: Tapi emang genrenya udah genre yang sekarang lah ya.
2: Kalau untuk tahun ini musik-musik mereka keren-keren, bagus-bagus, beda dengan yang dulu ya. Kadang zaman
1: mungkin inilah udah. Kalau zaman itu dulu mungkin support system ya.
0: Iya, benar.
1: Kecanggihan rekaman itu emang agak susah dulu di Palembang ini.
2: Kalau sekarang kan anak Gen Z muda, mereka modal laptop bisa record di rumah kayak gitu.
0: Betul-betul. Iya. Dan referensi musik juga mungkin udah lebih luas. Lagi ya.
1: Lebih gampang bisa pakai AI mereka bantu. Baru dibikin lagu bisa.
2: Cuman tinggal itu aja karakter mereka.
0: Bener, karakternya yang paling susah ya, nyari jati diri, ciri warna, khas, ciri khas itu ya.
2: Kayak ya kita contoh ambil band-band nasional ya, kayak si Dewa. Ciri khasnya kan udah kebentuk.
0: Betul.
2: Sampai sekarang anak muda tuh tetap ini tahu Dewa.
1: Benar.
2: Juga ini.
1: Nah,
2: Dewa.
1: Itu salah satu sebenarnya poinnya. Kenapa kata Tentet bilang kan? Kenapa sih enggak ubah
0: genre gitu ya?
1: Musik sebenarnya itu sih yang kita pikirin. Sebenarnya itu kita pikir kalau emang mau ubah genre ubah nama kayak gitu.
2: Boleh berubah genre.
0: Enggak La Vista lagi ya, jadinya tetep, ya.
2: Boleh berubah genre tapi karakternya tetap dipertahanin kayak gitu.
0: Oke, masih tetap ada nuansa La Vista-nya sendiri.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
2: Walaupun kadang di skip kayak gitu kan. Ini La Vista ya skip. Ini mereka kan udah tahu itu karakternya La Vista.
0: Iya, karena udah tahu ya. Karena kalau orang tuh kalau memang karakternya tuh kuat ya kita dengar awalnya aja udah kayak ini tahu deh siapa orangnya gitu ya kan.
2: Apalagi zaman dulu ya PT Mencari Cinta ya.
1: Oh ya PT Mencari Cinta ya.
2: Ada Kupaku ya. Iya.
1: Itu
2: ada itu terkenal kan band itu. Terkenal bullying. Tapi tetap semakin tahun mereka bagus itu hasil rekornya.
1: Tapi memang kayaknya memang mereka sengaja sih kayak gitu.
2: Gimik ya.
1: Gimiknya mereka. Kalau masa gimik zaman dulu udah sangat gimik.
0: Iya sih.
1: sebenarnya udah zaman dulu kan.
0: Cuma apakah Lavista nggak mau ada gimmick-gimmick juga gitu biar makin
1: biar buat orang kayak gimana
0: ya? Iya, biar orang kayak ini Lavista ternyata gitu.
2: Lagi dipikirin ya.
0: Lagi dipikir gimmicknya apa?
2: Kita ini agak kaku ya orangnya, jadi bingung kan.
1: Jadi agak bingung. Makanya tadi kita bilang balik lagi pengen dapat manajemen siapa nih, siapa aja sih yang di manajemen di Palembang ya,
0: supaya marketingnya Lavista makin jalan lagi.
1: Iya,
0: juga
1: ajaklah Lavista masuk manajemennya.
0: Iya tuh yang lagi dengerin, ayo dong ajak Lavista ya,
1: lagi kosong manajemennya.
0: Iya bener nih. Sayang banget ya.
1: Iya, sayang.
0: Ada ide yang fresh gitu, terutama dari anak-anak muda tuh bisa banget disalurkan ke Lavista juga tuh teman-teman berdua ya, untuk kamu yang lagi dengerin. Oke deh teman-teman berdua nih.

0: Selagi apa ya, kita mau break dulu sebentar ya, sambil nungguin music videonya nanti keluar besok ya. Kita dengerin dulu lagunya hari ini ya.
1: Boleh.
0: Andai Milikmu Lagi di

0: Oh pretty.
1: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: gue itu tuh kayak ngerasa pengen banget gitu nongkrong malam hari ini, ya gak sih, Nay?
1: Iya dong.
2: Yes, dan yes. Di malam minggu ini Tom Pro 2 kita kayak biasanya ya ada open tabs. Nanti kita juga bahas jam-jam rawan topik tongkrongan yang ngalur sampai gak tahu waktu. Terus dan ada juga games yes or no.
1: Betul. Yes, dan selain ada open tabs, kita malam juga ada listener check-in Tom Pro 2 seperti biasa di apa nih? Di Zero Limits ya.
0: Betul. So, keep in Tony, only on Zero Limits, feel the beat, chase the night.

0: 2. So, kita udah gak sabar gitu kan. Jujur tadi di jalan, tadi gue udah diajak sama 10 orang cewek buat nongkrong gitu.
1: Wow,
0: sumpah biasa. Tapi kata gue,
2: itu cewek.
0: Iya, cewek itu bener.
2: Beneran cewek gak maksudnya?
0: Iya, itu beneran cewek. Tapi kata gue, nanti dulu ya, gue mau siaran dulu di Zero Limit gitu.
2: Gue juga udah gak sabar banget sih ke Daru mau jam 10 ya.
1: Gue juga gak sabar, pengen cepet-cepet ada yang ingin gue kritiki malam ini tuh bro juga.
2: Oh, maksudnya kayak perjalanan malam ini kan?
1: Bener.
2: Jujur macet banget tadi.
1: Iya.
2: Macet
1: tapi
2: tuh.
1: By the way ya, kita bukan cuma berempat doang di sini, ada Rido,
0: betul,
1: ada Dinda,
2: ada Echa.
0: Rame banget pokoknya kita malam ini ya.
2: Pokoknya tiap malam kita selalu collab sama BA6 deh ya. Bener-bener seramai itu. Sorry.
0: Betul. Jadi kita walaupun gak nongkrong di kafe, kita tetap rame ya di sini.
1: Bener.
2: Betul, feelnya kayak emang di kafe aja. Kalau di Pro 2 tuh selalu rame, gak pernah sepi ya gitu.
0: Jadi ini kan malam minggu nih.
2: Yes.
0: Nah biasanya Nay, lo kalau malam mingguan itu di mana?
3: Kalau gue malam mingguan ya biasanya selalu ada info nih, nongkrong, ngajak ngopi gitu.
1: Mau dong nih, gue ngajak ngopi. Kalau dibayarin gitu.
2: Enggak ya? Dong, nongkrong bayar sendiri-sendiri. Kok malah jadi reimburse kayak gini ya.
0: Tapi gue gak ngerti deh kayak,
2: kenapa tuh?
0: Apa ya, gue kan bukan orang yang tipe nongkrong banget ya. Istilahnya jarang lah gitu. Yang buat betah sampai ngatur waktu tuh apa sih kalau nongkrong itu buat kalian?
2: Sebenarnya kalau dari gua, kalau misalnya bikin betah lo di tongkrongan itu ya tongkrongannya sih menurut gua. Jadi lo kalau misalnya betul kalau tongkrongan lo ini ya lo bakal, ya kalau misalnya tongkrongan kayak keluarga lo banget ya pasti lo bakal bakal sampai malam sampai pagi juga lo ladenin sih.
1: Apalagi kayak gua kan. Gua itu kalau misalnya nongkrong itu malam-malam kadang kan gue sampai subuh dan gak inget waktu gitu.
0: Wow.
1: Karena malam-malam pasti gue sepertiga malam dulu.
2: Zikir ya.
1: Dan baru kita baca hadis-hadis gitu. Makanya sampai subuh biasanya.
2: Emang sekeren itu sih kalau tongkrongan lo. Dargo kayak beneran mau banget join. Tapi, gitu.
1: Join lah. Ada kartu membernya juga kalau misalnya.
2: Katanya ada open recruitment juga. Ada opreknya ya.
1: Iya. Ada makrabnya juga.
2: Ada LDK-nya juga.
3: Ospek kali ya.
0: Tapi ya kan pastikan tempatnya itu aja, obrolan gue itu aja gitu kan. Gue masih gak ngerti gitu yang kayak bisa bikin ngalor dan ngidul kayak apa sih gitu. Selain orang-orangnya itu kan tempatnya sama orang itu aja.
2: Bener sih, cuman coba deh lu nongkrong sama kita.
3: Iya.
0: Ya, kayaknya gue bukan itu sih.
3: Juga sih, tapi kalau gue ya yang bikin betah nongkrong itu malah karena obrolannya nih. Karena makin malam biasanya makin seru obrolannya, makin dalam ya.
1: Dalam apanya?
3: Dalam obrolannya dong.
2: Zikirnya juga makin kenceng ya kan? Kalau misalnya itu Daru, kalau Daru yang nongkrong itu kan kayak gitu. Cuman kalau menurut gue kalau emang sama tongkrongannya, tempatnya juga sama, tapi pasti obrolannya tiap hari itu berbeda. Yakin deh.
1: Benar
0: sih.
2: Obrolannya tuh beda
3: pasti. Ada cuman aja ya obrolan barunya.
1: Emang sih. Itu kalang bener yang sama kayak si siapa namanya? Cipa.
2: Makasih ya.
1: Lupa tuh.
2: Makasih ya.
0: Katanya sering nongkrong tuh.
1: Bener kata Cipa bilang kalau misalnya nongkrong itu pasti ada aja pembahasannya kan. Sesuai sama tema kita pada malam hari ini kita bakal bahas
0: nongkrong
1: ya. Obrolan yang waktu nongkrong gitu sampai bikin lo lupa waktu gitu. Jadi buat teman Prodo mungkin kalian juga ada
0: cerita tongkrongan
1: apa aja yang kalian bahas kalau lagi nongkrong bisa langsung ikut seru-seruan bareng kita di WhatsApp 081 7925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10 malam ini cuma di
4: Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: kampung.
1: Ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop.

0: the party.
1: Itu dia, yes. Teman Pro 2, lagu We Like to Party dari Mr. Aloy gitu, yang buat gue tuh kayak pengen
2: makin semangat ya,
1: buat nongkrong gitu.
2: Buat malam mingguan.
1: Dan ya gitu, dan kira-kira nih kita tadi kan udah ngobrol sama udah ngobrol tentang tongkrongan nih gitu. Dan dipikir-pikir sebenarnya tuh yang bikin betah itu gak cuma tempatnya sih, bener kata Siva ya. Tapi apanya karena anehnya makin malam topnya makin ngalur ngidul gitu.
2: Obrolannya ya makin dalam tuh.
3: Betul. Makin tinggi lah obrolannya. Maksudnya kayak tentang dunia,
1: bener,
3: akhirat.
1: Apalagi cowok nih itu, biasanya, berat banget sih. Biasanya cowok itu ada segmen-segmennya sendiri. Misal gimana nih tuh? Awal nongkrong dia main games dulu. Nah kelar main game pada bete itu kan. Main biasa permainan Uno dan lain-lain kan. Abis itu lanjut ke ngobrol. Nah ngobrol itu openingnya biasanya kayak kehidupan sehari-hari dulu pertama,
2: ya life
1: kan?
2: Update ya.
1: Life update-nya ya. Terus lanjut lagi ke tahapan gosipnya. Lo percaya gak
2: ngomongin cowok gosip? Berarti cowok juga bisa gosip ya, gak cuma cewek aja.
1: Cowok itu ada gosip-gosipnya juga.
2: Coba spill gosipnya apa?
1: Contoh kayak misalnya ada teman gua nih yang pop di Selama tuh kita gosipin. Waduh. Misalkan ada suatu yang mungkin teman-teman lain gak ada yang tahu. Ya kayak gosip-gosip lucu-lucuan aja gitu.
2: Ada gak gosip cowok yang kayak gimana bagusan cewek ini apa cewek ini gitu?
1: Waduh. Ada.
2: Serius?
1: Ada.
2: Itu
1: ada,
2: real.
1: Ada sih.
2: Ternyata gak katanya doang, beneran ada. Beneran ada ya.
1: Tapi itu kan dari perspektif cowok kan. Kira-kira kalau lu Nay sama Sif, kira-kira pas awal-awal nongkrong datang itu bahas apa kira-kira?
2: Gimana lu dulu Nay? Kalau
1: segmen-segmen lu nongkrong sebagai cewek.
2: Kalau gue ya biasanya 1 jam pertama itu masih apa sih, ngobrol-ngobrol biasa, ngomongin yang lagi tren atau yang lagi viral di TikTok gitu, atau kayak kesibukan akhir-akhir inilah abis ngapain gitu.
1: Tapi terus, ya hubungan gitu mungkin biasanya ya?
2: Enggak, itu udah agak malam biasanya.
3: Itu agak berat soalnya.
2: Itu part malam banget sih emang.
1: Terus pas bagian nangis-nangisinnya ada juga.
2: Kalau itu udah di part putus kali ya. Kalau nangisnya kayak part putus.
3: Sedih
2: deh
3: banget.
2: Tapi gue setuju juga sama Nail. Kalau gue awal-awalnya itu kayak, kalau gue sih main dulu biasanya, main Uno dulu dan lain-lain. Gue udah bosen. Ini biasanya tuh main Uno tuh kalau semakin malam tuh semakin seru ya kan.
1: Kalau udah mulai mancing Galatama gitu ya.
2: Terlalu. Ini terlalu. Pokoknya gak deh kayaknya. Kalau nongkrongnya di pemancingan iya.
1: Tapi kan tempat-tempat deket rumah lu tuh banyak pemancingan.
2: Gimana?
1: Ikut dong nongkrongnya di mancing aja kita.
2: Iya sempet sih gue pengen mikir kayak gitu. Cuman kayaknya nyamuk deh Dar. Kayaknya ya.
1: Oke, tadi kan udah dari jam 7 sampai jam 8 ya. Terus dari jam 8 ya sampai jam 9 itu biasanya itu udah mulai tuh curhat tentang dosen yang suka kasih apa nanya kayak
4: tugas-tugas
1: gitu.
2: Betul.
1: Bas gitu. Ada
4: bos yang marah-marah gitu ya.
2: Betul. Apalagi ngomongin ya, pokoknya ngomongin apa aja yang bisa diomongin kalau di jam 8 sampai 9 itu. Kayak orang lewat aja itu diomongin, yakin deh. Yakin deh. Kayak entah dia lewatnya pakai gaya kupu-kupu apa gimana, pokoknya itu di roasting pasti.
3: Random ya saya di jam-jam segitu.
2: Betul. Betul, itu hal random sih kalau di 8-9 itu. Yes.
1: Dan juga ada teman yang telat biasanya. Udah ngomong OTW tapi masih mandi. Ada gak sih kira-kira?
2: Ada. Dan barusan terjadi ya kayaknya.
3: Barusan terjadi.
2: Dar, kayaknya dia nyindir lo deh. Kayaknya dia nyindir lo deh kata gue.
1: Sorry.
2: Tapi gue juga termasuk salah satu orang yang ngaret.
1: Karena suatu dan lain hal.
2: Betul.
1: Oke, okay,
2: gak apa-apa.
1: Dia sudah ada asisten pribadi.
2: Wow, gitu.
1: Saking padatnya.
2: Ada bodyguard.
1: Jadi harus di scheduling juga.
3: Diantar sama driver pribadi pasti.
2: Kayaknya ini pembawa kayu bakar sih. Ini kayak sumbu-sumbu deh kata gue mah.
1: Ini abis ini nanti dia mau beli donat buat kita.
2: Enggak.
3: Boleh.
2: Enggak ngerepotin jadi enak. Lantang gitu. Enggak.
1: Dari kemarin gue belum makan kebetulan sih.
2: Kok nahan lapar?
1: Itu urusan lo. Kalau lapar jangan dibawa main.
2: Betul. Kalau lapar mah disembuhin aja sendiri. Minum air putih tuh banyak-banyak tuh. Ada tuh segalon depan lo.
3: Oke. Biasanya nih ya kalau tadi jam 8 sampai jam 9 itu kan ngomongin hal-hal random. Dan jam 9 sampai jam 10 biasanya tuh kalau lo ngomongin apa sih Mul?
1: Jam 9 sampai 10 itu beneran random sih jujur.

0: kan kita udah capek lah ngomongnya biasa. Sekarang kita yang kayak ngomongin hubungan.
1: Agak berat ya.
0: Capek
1: ya.
0: Jadi orang dewasa. Itu. Terus curhat tentang hubungan itu bisa. Itu malam-malam. Dan paling gue ngerti biasanya ngomong tentang kehidupan.
1: Betul. Gitu. Tapi kalau emang semakin malam tuh emang udah ngobrolin tentang seriusin tentang hidup deh.
2: Benar.
1: Ya, kayak hidup ini penuh liku-liku kayak lagu ya.
2: Terus tujuan lo mau kemana ya, nih?
1: Betul.
2: Apakah lo mau jadi manajer koperasi jadi
1: melukis? Wow, berat ya. Atau mau jadi kepala dapur MBG? Itu pilihan
2: satu
1: pilihan betul kan.
2: Dan yang paling penting adalah support program pemerintah.
1: Betul. Pokoknya apapun yang pemerintah lakukan, kalau itu terbaik untuk kita, kita pokoknya itu pembahasan lah. Salah satu pembahasan itu.
2: Siapa tahu nih kedepannya kita kerja sukses bisa nabung emas sampai 74 kilo.
1: Betul.
0: Masuk bisa keluar ini, negeri pakai dolar.
1: Betul. Ini malah mulai merinding ya. Mulai dingin dan
3: makin berat nih obrolan ini.
1: Tapi itu betul salah satu contoh obrolan yang pasti diobrolin di jam malam-malam.
2: Benar. Jadi makin malam ini biasanya orang-orang makin religius, Cip.
1: Waduh. Gitu ya.
0: Kira-kira kayak gimana jar religius ya?
2: Kayak contoh nih, udah masuk ke tahap tujuan hidup biasanya lanjut ke akhirat biasanya.
1: Disangkut pautkan dengan Tuhan.
3: Bahas nabi ya biasanya.
2: Bahas nabi-nabi, sejarah nabi, itu sejarah dunia ini
0: berputar
2: gitu.
1: Tapi gue memang pernah nongkrong di malam-malam terus meja sebelah itu cowok-cowok ya. Terus gue denger dia orang kayak hafalan 25 nabi ganti-gantian. Itu kata gue, wow. Bagus, keren juga ya.
3: Beneran ada ya ternyata.
1: Dan gue liat di pojok ada lo, Dar.
2: Nah, kalau gue pemimpinnya. Kebetulan gue ketua umumnya, Cie.
0: Nah, kalau gue.
2: Jadi salah satu program komunitas gue adalah

0: tongkrongan sih kata gue.
1: Apa mau dari tadi tapi mulu.
2: Iya, kalau gue tuh kan gue jarang nongkrong ya, tapi sekalian nongkrong gue tuh itu samu ayat biasanya.
0: Samu ayat.
2: Kalau tega zikir kan lu kan dar, jadi gue samu ayat gitu, lebih positif gitu.
0: Lebih positif, banyak positifnya ya kalau nongkrongnya kayak gitu ya kata gue. Tapi kalau hal-hal lainnya. Gak
1: semuanya tentang membuang waktu.
0: Betul, itu hal-hal baik sih.
1: Jangan sampai lu nongkrong terus ujung-ujungnya miras santika ya kan, minuman keras dan narkotika.
0: Waduh.
1: Boleh banget.
2: Oke, terus tadi kan kita udah bahas jadi jam 9 sampai jam 10. Kira-kira Dar, menurut jam 10 ke atas biasanya lu bahas apa Dar?
1: Kalau gua jam 10 ke atas biasanya sih gua tidur sih daripada tidur
0: ya. Capek kayak nongkrong terus.
1: Ngobrol terus. Lu kenapa jadi gua ngobrol terus Belando? Mending tidur dan besok kita beraktivitas lagi.
0: Kayaknya emang ada apa sih? Apa sih ngomong apa kan lupa kan? Mulando sih.
3: Gak apa ngomong aja, ngomong aja. Ayo ngomong apa? Ayo. Kenapa tuh?
2: Satu.
3: Kenapa?
1: Kalau enggak ada kita lagu aja deh.
0: Ya udah deh langsung aja. Ya buat teman-teman produser.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini hadir dari bidang hiburan. Aktor Korea Selatan Gong Yoo dipastikan akan menggelar fan meeting perdananya di Indonesia melalui tour Asia 2026 bertajuk The Long Take. Pengumuman tersebut disampaikan oleh agensinya, Manajemen Sub, bertepatan dengan perayaan ulang tahun Gong Yoo yang ke-47. Jakarta menjadi salah satu kota yang akan dikunjungi bersama Manila, Yokohama, Bangkok, Macau, dan Seoul. Bersamaan dengan pengumuman itu, Gong Yoo juga membagikan surat untuk para penggemarnya. Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang selama ini diterimanya dan berharap dapat bertemu langsung dengan para penggemar untuk membuka babak baru perjalanan yang telah mereka bangun bersama. Hingga kini, jadwal lokasi promotor maupun harga tiket fan meeting di Jakarta masih belum diumumkan. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Dinda Amalia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: gue udah dengerin lagu nih ya yang menurut gue bikin goyang, jadi makin semangat mau minggunya nih.
1: Ah, mau dong digoyang.
2: Maksudnya joget, joget goyang loh ya, maksudnya. Ya.
0: Itu bikin semangat gitu loh.
3: Oke, Nay, sekarang kita mau ngapain, Nay? Kira-kira.
0: Jadi tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tuh ya, gimana obrolan pas nongkrong tuh, nah, di tongkrongan tuh gimana?
4: Kita udah ngobrol-ngobrol obrolan pas nongkrong, ya, oke.
1: Ya soalnya.
2: Tapi ngerti kan?
1: Ngerti.
2: Pokoknya tadi kita udah ngobrolin hal-hal yang bakal diobrolin di tongkrongan.
0: Ya, itu maksudnya.
1: Segmen-segmen obrolan pada saat nongkrong gitu ya.
2: Ada jam-jamnya, ada part-partnya.
0: Sekarang kita waktunya main games nih, maksud
2: gue. Apa tuh? Main game apa tuh?
0: Yes or no.
1: Wow.
2: Oke, yes or no. Jadi siapa dulu nih yang mau
0: yes
2: nanya?
0: Yes or no. Jadi nih gue mau nanya nih seberapa relate
1: konsepnya
0: kalian.
1: Gimana dulu nih? Yes or no-nya konsepnya apa?
0: Jadi gue tuh bakal nanyain ya. Seberapa relate sih kalian sama kebiasaan-kebiasaan waktu nongkrong ini yang gue tanyain.
3: Oke,
0: okay.
3: Kita berdua ya,
0: Yes.
1: Yes atau no?
0: Iya, nanti kalian jawab yes or no.
1: Oke. Okay. Oh, yes dapat 150.000.
0: Waduh.
2: Enggak, ini bukan kuis, Pak. Gue dapat uang kaget.
0: Oke. Okay. Okay, yang pertama nih ya.
1: Gue jawab yes terus.
0: Gue mau nanya nih
2: ke kita berdua ya.
0: Yes.
2: Oke.
0: Okay. Kalau makan dateng di foto dulu apa enggak? Yes or no?
3: Kalau makanan dateng, maksud lo makanan dateng di foto dulu atau enggak?
0: Iya, kalau makanannya dateng tuh itu
2: ya, kok berantem, santai.
1: Enggak. Kamu berantem makin dinamiknya, kita yang ngomong.
0: Jangan dong, jangan.
3: Itu dia, Kak. Lucip.
2: Kalau gue makanan dateng foto dulu apa enggak? Yes sih.
3: Banyak ini foto ya.
2: Enggak dong. Guenya. Enggak dong. Makanannya yang gue foto.
4: Kalau gue no. Karena tahu sendiri anak laki-laki kan piranha semua, predatornya. Dan pasti kita lagi kelaparan semua ya kan.
2: Oke.
0: Okay.
4: Karena kita adalah kaum-kaum yang kalau main pasti bawa rasa lapar.
3: Oh, jadi langsung dilahap aja gitu.
4: Jadi langsung dilahap.
2: Kebayang enggak sih kayak mbak-mbaknya baru nyampe gitu, mereka udah kayak kayak zombie gitu.
3: Udah ditambahkan berapa lama kira-kira kayak gitu.
4: Kalau kalian Naila, Mul.
0: Kalau yes gue
4: no?
0: Sih, kalau gue no. Karena ya udah gue juga kayak enggak terlalu ini loh.
2: Oke.
0: Okay. Apa sih? Enggak pengen aja foto.
2: Oke, langsung ya. Lo tim piranha juga ya?
1: Memori lo penuh kan? Enggak,
0: kan? Tapi itu salah satunya. Itu.
1: Mau foto makanan.
0: Penuhan. Jadi males kan?
2: Kalau sama temen lo enggak sih, Nay?
3: Iya, di foto.
4: Tapi gue ada life hack-nya lo kayak gitu.
3: Gimana tuh?
4: Lo buka Instagram ya kan? Lo foto dari Instagram, lo capture terus upload di second account dulu.
0: Kalau gue biasanya di WA sih.
4: Oh,
0: arsip gitu kan. Gue apa sih namanya? Foto dulu baru gue simpan.
2: Nah, itu adalah life hack ya. Kalau Melanda life hack-nya gimana? Okay. Kalau life hack-nya.
3: Kalau gue kan anaknya fotografi banget nih Kak.
2: Wow.
3: Misalnya apa ada makan estetik itu gue foto dulu gitu. Tapi enggak gue post. Konsumsi pribadi aja.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Yeah.
2: Oke. Okay. Enggak lo post itu kayaknya enggak deh. Kayaknya bakal lo post deh itu.
4: Oke.
2: Okay. Next question.
0: Oke.
4: Gue yang nanya, gantian.
3: Oke. Okay.
4: Jangan
3: ganti
4: nih.
3: Oke,
4: okay,
3: oke.
4: Okay.
3: Jangan. Oke, silakan.
4: Kalau tongkrongan kalian selalu punya satu teman yang paling sering di roasting enggak? Ada badutnya gitu. Yes or no?
3: Gue yes.
2: Lo yes.
0: Apa tuh? Gue yes.
3: Gue yes.
4: Lo Cip?
2: Yes sih. Jujur. Wah,
0: ini relate ya semua.
2: Jujur ini
0: relate.
2: Yes,
1: ore, yes.
2: Gak apa tuh, kali ini gue maafin deh ya semua.
3: Kalau gue, karena dia itu sering roasting karena datangnya telat mulu.
0: Kayak siapa tuh?
1: Kayak siapa? Kalau nanya kayak gitu sih, kan banyak pertanyaan di dunia ini kayak siapa?
2: Iya, kayak siapa? Maksudnya kayak...
1: Ada yang telat lagi.
2: Iya, padahal kita tuh... On time kalau nggak salah.
1: Salahin KAI tadi keretanya lama banget.
2: Betul, rame banget malam ini ya. Udah cukup deh.
4: Okay. Yes, benar. Gue juga yes karena gue adalah salah satu orang yang suka ngerosting.
2: Kebayangkan?
1: Gue yang ngerosting.
2: Kebayangkan? Mungkin teman-teman juga dari cara siaran kita aja kedengeran kan?
1: Siapa yang mendominasi?
2: Betul. Kalau gue yes karena menurut gue setiap tongkrongan tuh pasti ada anomali.
4: Iya.
2: Yeah, bener banget. Dan itu pasti harus di roasting di tiap malamnya, di tiap tongkrongannya, mau dia modelannya kayak manapun pasti di roasting.
0: Kayaknya enggak afdol ya kalau enggak di roasting.
2: Betul, yes. Itu wajib ya, itu wajib.
0: Wajib banget.
2: Karena itu bumbu sih, bumbu tongkrongan
3: biar seru gitu kan. Betul. Karena kalau nggak ada dia kayak ada yang sepi gitu, apa gitu
4: kan, iya, bakal kurs gitu. Kalau dia agak kurs ya.
0: Oke nih selanjutnya, pernah nggak sih baru datang langsung foto rame-rame? Kalau kalian yes or no,
2: baru datang langsung foto rame-rame?
4: Gue no sih.
2: No. Ya?
3: Kalau gue pertengahan sih biasanya. Kan biasanya nih pertengahan tuh ada yang harus cepet pulang tuh, ditelepon emaknya biasanya.
2: Jadi lo yes apa no?
3: Yes or no? Gue yes di tengah-tengah tapi.
2: Oke.
4: Gue no.
2: Gue no.
0: Gue no.
2: Gue juga no sih.
4: Suatu yang menjijikan aja gitu. Kumpul sama temen gue, ya kan? Yang mereka juga anomali-anomali semua. Kumpul sama semua tak menjijikan aja kalau
0: kayak gue. Kayak ibu-ibu sosial kita ya jatuhnya. Iya,
4: tapi kayaknya sama tau, gitu.
3: Tapi itu kenangan tau, Dar?
4: Enggak, gue enggak. Karena kenangannya itu kita adalah pap muka-muka kita yang lagi mangon.
2: Betul. Oh, gitu.
4: Dan itu di capture secara diem-diem gitu.
2: Betul.
4: Di, pas gue lagi ngantuk, mangap.
0: Justru nah, itu, kenangannya di situ.
4: Kenangan yang paling manis.
2: Betul. Dan kata gue sih, kan tongkrongan kita kan itu-itu aja ya maksudnya ya kan. Jadi kayak kalau misalnya foto ngapain, besok ketemu lagi masalahnya.
0: Bosen gak sih?
2: Yeah. Betul. Kecuali kata Daru tadi, makanya kalau orang harus lihat story WhatsApp-nya Daru, sesuruh apa.
4: Karena gue udah jarang bikin ini sih, story WhatsApp.
2: Kenapa?
4: Kenapa tuh? Salah satunya adalah kuota gue sekarang. Ya banyak buat downloadin.
2: Okay. Ya kebayang sih, kebayang sih.
4: Oke, okay, next question.
2: Oke, okay, next question. Gue mau nanya deh. Gue nanya ya.
4: Boleh.
2: Yes or no? Pulang nongkrong malah overthinking gara-gara oversharing.
3: Gue yes sih dulu tapi ya sekarang nggak terlalu lagi. Lo gimana nih?
0: Kalau gue sih no ya, karena ya udah kalau udah cerita ya udah lupain aja gitu.
4: Gue no sih.
3: Tapi kadang ya kita kan kena cerita nih ada beberapa hal yang emang harusnya kita ngajarin terus kita nyesel di rumah gitu loh.
2: Oh kayak, karena oversharing itu.
3: Pikiran gitu.
4: Kalau lo sih?
2: Kalau gue kadang yes kadang no. Kadang yes kadang no. Tapi gue no sih. Gue bukan orang, gue oversharing tapi ya bodo amat.
0: Cuek ya.
2: Cuek karena ya udah kita sharing ya udahlah, bekal buat dia orang ya buat ngomongin kita di belakang. Eh. Hey.
0: Karena namanya pahala loh.
3: Hey. Berarti banyak dong yang ngomongin dari belakang.
2: Serem, okay. Ya, serem ya.
4: Kalau gue no.
3: Ya.
4: Kalau gue no karena gue adalah bukan orang yang suka cerita. Tapi sebaliknya gue adalah orang yang suka dengerin cerita.
3: Oh iya. Gitu.
2: Karena seru banget sih kalau nongkrong sama Daru itu. Karena dia banyak banget hal random yang mau di-sharing. Nah over-sharing dia itu adalah cerita-cerita orang yang random itu.
4: Ya itu dia.
2: Kebayang gak sih?
3: Asik sih, ajak gue sih ntar ke nongkrong.
4: Gak males.
3: Oke,
2: dan yang terakhir nih.
3: Gue nanya nih gitu.
2: Boleh?
3: Yes or no, tongkrong kalian abang-abang, ada abang-abangnya suka nasihat gitu.
4: Masalah yes gue ya. Karena gue tadi gue adalah salah satu orang yang bukan abang-abangan tapi suka ngasih nasihat ketika teman-teman gue ada curhat tentang masalah mereka. Walaupun mungkin kadang masalah gue lebih berat dari mereka gitu ya kan.
2: Tapi dia suka ngasih nasihat, betul sih. Daru banget itu.
4: Di sela-sela itu pasti gue selalu ada kata-kata ucapannya, apa maksudkan kata pendampingnya. Lu mah mending lah gue. Nah,
2: jadi kayak ada nasib ya. Tapi ya oke juga sih kayak gitu. Cuman kalau gue sih tim yang yes juga. Karena emang ada, pasti ada yang mau abang-abangan, ayu-ayuan itu pasti ada.
4: Bibi-bibi
2: ya.
3: Nenek-nenekan
4: dong. Sampai lu pernah ngecip kayak di titik di mana teman-teman lu lagi ada masalah keuangan, keluarga, percintaan, sampai nyariin lu, di mana nih gue curhat gitu.
3: Oh iya,
2: ada. Jadi, gua ada di titik itu. Serius.
3: Jadi orang yang dicurhatin gitu.
4: Dan
3: ya.
4: Betul. Enggak sedikit juga ada yang nanya kabar, tiba-tiba minjem duit ada juga.
0: Itu serem sih. Ya.
2: Sambil ngelus paha enggak? Sambil ngelus paha.
4: Gini-gini itu enggak?
2: Aduh, jadi takut. Aduh, lucu banget lagi.
3: Kalau gue, kebetulan gue jarang nongkrong. Tapi biasanya gue sama kayak lu, Dar, yang ngasih nasihat ke teman-teman gue. Cuman tuh kadang gue, karena masalahnya itu-itu aja diceritain gitu.
4: Oh,
2: tentang percintaan biasanya sih itu.
4: Betul, masalah dia gak ini ya. Maksudnya gak bervariatif gitu ya.
2: Betul,
4: masalahnya.
2: Cinta-cinta aja.
3: Cinta. Udah sih, kata gue. Udah gue suruh, udah gak usah sama dia lagi. Besoknya masih sama dia.
2: Aduh.
0: Capek ya.
3: Capek banget.
2: Kalau Nay, gimana Nay?
0: Kalau gue, yes pastinya. Karena kayak gue tuh ngerasa anak muda yang hilang arah gitu loh. Jadi gue butuh
4: iya
0: di
4: sih.
0: Arah
2: diarahin. Abang ini arahnya kemana abang? Gitu ya.
0: Pastinya ada dong.
2: Pasti, betul.
1: Nah, kalau teman Pro 2 mungkin kalian juga punya jawabannya yes or no dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita lemparin tadi ya. Buat kalian semua juga bisa join nih ke games kita yes or no, nanti kita bacain juga.
4: Betul,
1: di akhir segmen ya. Jadi jangan kemana-mana, kita tuh nih kalau

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Cek sosial media kita

0: Jujur lagunya tadi dan malam hari ini lagunya kayak semangat-semangat banget gitu ya buat kita nemenin nongkrong temen Pro 2 ya.
1: Buat malam mingguan ya.
0: Buat malam mingguan bener-bener kayak wah sumpah gue udah pengen dengerin gitu kan.
2: Kayak tiga daftar lagu yang bikin lu geleng kepala gitu.
0: Iya betul.
1: Geleng-geleng. Bukan sih. Cuman emang ya malam ini kan emang khusus buat kamu teman-teman Pro 2 yang dengerin kita di jalan ya. Bener. Lagu-lagunya yang upbeat yang bikin kamu seneng walaupun kamu
2: jedak jeduk gitu ya.
1: Betul, jedak jeduk yang yang single-single kan jadi tetap happy.
2: Ini kalau gitu. Diangkut ada radio nih ya. Itu kaca belakangnya udah geter-geter masih asli ya kan.
1: Saking
2: ya,
1: beatnya kenceng banget ya. Dilakban itu ya.
2: Luar biasa asli banget pokoknya.
0: Dalamnya gitu. Lampu disco tuh kira-kira.
1: Betul, seseru itu emang kalau misalnya di produer ini bener lampu.
2: Yes.
0: So, kita lanjut ke segmen berikutnya gitu, yaitu listener check-in.
1: Ya,
0: dan betul, kita bakal bacain cerita teman Pro 2 tentang nongkrong-nongkrong gini.
2: Oh
0: gitu.
2: Iya, kita mau bacain teks proklamasi.
1: Bukan, bukan.
0: Bukan dong.
1: Karena tadi kita udah ngebahas tentang nongkrong-nongkrongan ya.

0: podcast juga di sini.
1: Iya, thank you ya buat
0: cek hoax juga kira-kira.
1: Iya,
0: so, jadi kita ada cerita dari nomor WhatsApp 083145 gitu. Oke, gue bacain ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bacain Belando.
0: Betul. Kak, gue mau cerita. Jadi gue punya kawan yang cerewet banget. Yapping non-stop lah ya. Kadang ada juga topik-topik yang dia bahas, kayak mancing obrolan gitu. Jujur gue seneng banget sih punya teman kayak dia. Yang buat suasana ngobrolan tuh enak, nyaman, dan ngalur. Jadi kalau lagi nongkrong tuh rasanya enggak pernah kehabisan bahan ngobrol gitu. Okay. Jujur. Iya katanya. Gue suka sama kawan gue ya itu. Kalau di tongkrongan pasti banyak banget buat topik apa aja. Dan kalau gak ada dia tuh kayak gak ada yang kurang gitu.
1: Betul sih emang. Kalau di tongkrongan tuh emang harus ada orang yang merankan yepingannya yang luar biasa.
2: Jadi pemantik api gitu.
1: Betul.
2: Terus biasa kalau orang lagi ada yang yeping tuh kita colek-colek kan. Tenang-tenangan kaki.
1: Kode-kodean gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Mulai nih.
2: Gitu ya kan.
1: Mulai. Ini malam media banget nih. Emang jam media banget tuh kalau ngomong. Tapi kalau misalnya teman kamu yang yeping ini tempur udah pasti waktunya tuh setiap saat gak sih?
2: Benar.
1: Benar-benar kayak
2: kayak gak ada aja gitu abisnya.
1: Betul. Karena capek loh dengerinnya tuh orang yeping. Betul ya, cuman kalau yepingnya seru sih, seru ya. Tapi kalau gak masuk di kuping kita nih,
2: sebel juga dengernya.
1: Sebel juga nih.
2: Mungkin kayak kejadian malam ini juga ada beberapa manusia anomali-anomali. Tadi gue juga ketemu orang-orang yang

0: gitu. Karena dia nggak tahu lagi nih mau cerita ke siapa gitu.
1: Makanya cerita ke pohon kan?
2: Gak mungkin dong. Gak mungkin dong.
3: Repot ya ceritanya. Masalah nggak dikasih reaction sama sekali sama pohon. Itu dari teman berdua kita ya.
2: Lagi cerita daun gugur.
0: Tiba-tiba kesurupan tuh. Tiba-tiba ntar.
3: Tapi ada lagi nih.
1: Pohon rambutan.
3: Tapi ada lagi nih cerita kedua. Ini datang dari Instagram.
1: Oke.
3: Kita panggil aja Kak Rani ya.
4: Oke.
3: Kalau kata Kak Rani, malam Kak, jujur gue punya cerita di tongkrongan gue. Jadi gue tuh lagi ada di kondisi yang lagi banyak masalah. Tapi gue coba hirauin gitu masalah gue dengan nongkrong gitu katanya. Awalnya sih kayak biasa aja obrolannya, tapi kalau udah
2: cuma coba
3: tapi kalau udah lewat jam 10 malam pasti ada aja yang mulai nyenggol-nyenggol soal masa depan.
2: Wow, oke. Okay. Berat ya.
3: Mulai dari kerjaan sampai masalah hidup. Terus dan ini
2: masalahnya hidup gua, gitu ya.
3: Masalah hidup maksudnya ya. Maaf, masalahnya hidup di
1: masalah di kehidupan
3: ini.
1: Gitu maksudnya.
3: Iya.
0: Iya, kayaknya dia typo deh. Oke, lanjut naik.
3: Dan ini ngebuat gua untuk cerita sama masalah yang lagi gua rasain. Dan kadang setiap gua pulang nongkrong sama mereka, gua tuh malah jadi semangat lagi karena ngerasa enggak sendirian ngejalanin hidup.
2: Bener.
3: Itu kalau kata Kak Rani.
1: Iya, gue setuju sih sama lo Rani. Karena kalau setiap masalah itu mungkin walaupun teman kita nggak ada jalan keluarnya, ya, setidaknya dengan lo cerita, dengan lo sharing ke teman-teman lo, lo jadi nggak memendam itu sendirian. Yeah. Gitu.
3: Betul. Nggak ada ganjel lagi.
1: Bener. Ya. Gitu.
3: Semua keluar, keluh kesah keluar. Jadi yang ganjel itu keluar. Itulah enaknya nongkrong. Dan itulah enaknya punya teman ya intinya.
1: Yes.
3: Benar.
1: Jadi jangan pernah ngerasa kesendiri dengan kesendirian lo gitu.
3: Betul.
1: Lagi lo anak rantauan, kos misalnya kan itu. Resiko banget gitu kalau misalnya lo ngedem apapun sendirian gitu.
3: Bahaya ya kayak gitu.
1: Bahaya
3: ya.
1: Sama buat kesehatan mental lo. Betul. Gitu.
3: Jadi kalau misalnya lo punya masalah, mending kata gue lo pergi nongkrong deh.
1: Bener. Atau langsung hubungi Dinda sebagai bimbingan konseling.
3: Bisa, bisa sih itu. Bisa.
1: Tapi lo kayaknya harus banyak-banyak ngobrol sama Dinda.
0: Tapi gue pernah cari tahu ya, kenapa orang-orang tuh kalau malam itu dia lebih sering curhat.
1: Kenapa?
0: Ayo sabar.
3: Tahan diri.
1: Tahan. Pasti yang nomor 3 bikin jelek kepala juga ya.
0: Enggak, ini serius. Okay. Ini serius.
1: Karena
0: kalau di pagi hari dan siang hari itu kan kita banyak distraksi otak kita. Ada kita kerjain tugas dan pikiran-pikiran negatif itu dipinggirin dulu gitu. Dan kalau malam karena kita udah waktunya buat tidur, istirahat, tubuh kita tuh kayak lebih terbuka gitu. Pikiran-pikiran yang tadi itu terpinggirkan kalau
1: masuk
0: malam,
1: lagi.
0: Masuk okay. lagi karena udah enggak ada distraksi lagi. Bener. Makanya kebanyakan orang tuh dia langsung cerita, curhat gitu. Gitu kayak
1: ya, teori ini dari mana?
0: Dari Google.
1: Valid ya. Takutnya dia kelihatannya dari cerita-cerita Facebook.
0: Enggak dong, gue cari tahu Google.
3: Banyak ya cerita kayak gini. Iya.
1: Tapi thank you loh Mulando. Gue jadi punya insight baru gitu kan.
3: Betul.
1: Ternyata bener kata lo juga sih. Gue juga pernah di posisi itu. Apalagi gue kerja dari pagi sampai sore gitu ya kan. Terus dan emang benar-benar gak ada waktu untuk mikirin masalah gitu.
2: Masalah.
1: Dan tiba-tiba pas udah mau istirahat, jam-jam rawannya itu biasanya jam 10 ke jam 11 gitu ya kan. Itu udah mulai tuh.
0: Masuk
1: overthinking dan yang mikir aneh-aneh gitu. Dan untuk menghindari hal itu, gua sekarang tidurnya jadi lebih cepat.
3: Gitu, menghindari overthinking itu ya.
1: Karena kalau gua udah kepikiran di suatu hal, itu bisa gua kepikiran terus gitu.
3: Emang itu jamnya gak sih? 10, 11, jam rawan dan terusnya itu.
1: Kalau jam 1, jam 2, jam 3
0: nyanyi tuh.
3: Lagu dong.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: phone.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Tabung Brodo Flash Info kali ini hadir dari informasi nasional. Indonesia dan India resmi menjalin kerjasama dengan merestorasi 224 candi perwara di kawasan Candi Prambanan. Kesempatan ini menjadi

0: Perdana Menteri India Narendra Modi. Restorasi ini diharapkan dapat menjalin dan juga menjaga kelestarian Candi Prambanan sekaligus memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata bersejarah dan diakui dunia. Kolaborasi itu tersebut menjadi dan juga menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya dapat diwujudkan melalui kerjasama antar negara. Itu dia teman Prodo Pasimpo dari Ari Duasan. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: sesuai dan banyak awal karena menjadi lagu terakhir kita pada malam hari ini. Gua Mulano Saputra,
1: Ashiwa Nurismi,
2: Sonjaru Kartiko,
1: Danaila Cantika pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita,
3: Let's Divide Share Express Your Winners on Limit Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk kita semua, tapi pun saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan Pun. Assalamualaikum.

92,5 Pro 2 RRI Pro Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Udah lama ya, gue gak nemenin kalian di cerita penutup hari. Kalian gimana kabarnya teman Pro 2? Sudah setengah tahun mungkin berlebihan ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, malam ini gue nemenin kalian nih di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Kalian pernah gak sih ngerasa tiba-tiba bad mood, tiba-tiba bete tanpa ada alasan yang jelas gitu ya teman Pro 2 ya. Rasanya semuanya jadi nyebelin gitu ya. Kita ngelakuin orang yang ada di depan kita ngelakuin apa, rasanya serba salah aja kayaknya ya. Dia nafas aja kayaknya salah ya teman Pro 2 ya. Chat gak dibalas, pengen dibalas, lagu favorit aja malah gak bikin mood kita naik ya teman Pro 2 ya. Nah malam ini kalian gak sendirian teman Pro 2. Di cerita penutup hari kita bakal cerita ngobrol santai gitu ya, tentang momen-momen bad mood kalian yang pernah kalian alamin ya teman Pro 2 ya. Penyebabnya apa, gimana cara kalian ngatasinnya, atau mungkin ya teman Pro 2 ya sampai sekarang masih kepikiran gitu ya tentang hal-hal seperti itu. Yuk cerita sama Pro 2 bareng gue ya, Ridho Smiedi. Siapa tahu di cerita kalian ada pelajaran yang bisa diambil, ada hikmahnya gitu ya, ada tawa atau bikin, atau bahkan bikin orang lain ngerasa ternyata gue gak sendirian gitu ya, ada yang ngalamin hal yang sama gitu ya teman Pro 2. Langsung aja kirim di WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Gua tungguin sampai jam 11.

masuk nih teman berdua, cerita dari beberapa temen ya, teman berdua yang mau sharing ceritanya ya malam hari ini. Dan mungkin ini ceritanya relate juga sama beberapa cerita kalian ya, yang pernah merasakan ya teman berdua ya, kejadian ini. Udah sempat gue baca, tapi bakal gue bacain lagi buat kalian teman berdua. Ini dari WhatsApp ya, dari 0878-8081 sekian. Katanya, halo Kak Rido. Halo, aku mau cerita boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Minggu kemarin aku lagi semangat banget nih, karena udah nyusun rencana buat jalan sama teman-teman dari sebulan sebelumnya. Pas hari H, satu-satu pada batal dengan alasan masing-masing. Awalnya kesel banget, ngerasa kok cuma aku yang semangat, sampai seharian jadi bad mood dan males banget chat siapapun. Tapi akhirnya aku mutusin buat tetap keluar sendiri, nyoba coffee shop yang dari lama pengen aku datengin. Ternyata enak juga ya sesekali nikmati waktu sendirian. Dari situ aku belajar kalau kebahagiaan gak harus selalu bergantung sama orang lain. Bener banget ya teman berdua ya. Mungkin kita harus nyoba sesekali gitu ya, menikmati waktu sendiri, gak harus sama temen ya. Sendirian aja udah bisa kok nikmatin waktu. Cobain deh sesekali teman berdua. Ini masih dari cerita, masih ada yang mau cerita lagi ya teman berdua ya, dari WhatsApp juga, dari user code-nya @usmiismi katanya. Dia mau cerita. Malam Kak, boleh gak gue cerita? Boleh gak ya? Boleh teman berdua. Gue gampang banget bad mood kalau lagi banyak kerjaan katanya. Okay. Kemarin atasan kasih revisi berkali-kali. Waduh, budak korporat kayaknya ya. Padahal menurut gue udah benar. Pas pulang jalanan macet, hujan pula. Sampai rumah listrik sempat mati beberapa menit nih Kak. Rasanya lengkap banget. Gue hampir marah ke adik cuma gara-gara dia nanya hal sepele. Untung gue sadar kalau dia gak salah apa-apa. Akhirnya gue mandi air hangat, dengerin radio sambil rebahan, dan pelan-pelan mood gue balik lagi. Kadang memang ya, kita yang kita butuhin itu cuma istirahat. Bener ya teman berdua ya. Kalau menurut gue sendiri, kalau kita gak istirahat kayaknya apa ya, semangatnya kurang, suka bad mood itu udah pasti. Terus juga kayak mengeluarkan hal-hal apapun juga kayak udah males gitu ya teman berdua ya. Oke teman berdua, nanti bakal gue bacain lagi ya cerita-cerita dari kalian. Yang mungkin kalian mau cerita juga boleh banget ya, gue tungguin banget malam hari ini. Sampai jam 11 aja teman berdua, langsung aja WhatsApp di 081-79-925-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl dan di @broadcastacademy.pro2. Buat kalian negeran di aplikasi kita juga boleh banget teman berdua, langsung komen-komen aja di aplikasi RRI Digital ya, nanti gue bacain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di cerita penutup hari.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.

cewek yang hari-hari ini sering banget dengerin lagu sesi potret yang berdua. Mungkin lagi hangat-hangatnya ya lagu ini. Emang ya enak juga didengerin ya teman berdua ya. Tapi kita gak bahas lagu sesi potret ya teman berdua. Kita balik lagi ke topik kita. Pernah gak sih kalian ngerasa bad mood, bete gitu ya, dengan hal sesuatu yang buat kalian ngerasa pengen marah gitu ya kan ya. Ya pasti pernah ya teman berdua. Tapi kan penyebabnya kan berbeda-beda. Sudah masuk lagi di WhatsApp kita tahun berdua dari salah satu tahun berdua juga dari 08 13 79 91 sekian. Katanya, kak gue mau cerita, boleh, kayaknya semangat banget nih mau ceritanya. Gue pernah bad mood gara-gara overthinking sendiri. Kenapa tuh kalau boleh gue tahu? Ceritanya gue lagi chat seseorang yang lagi deket sama gue, tapi dia lama banget balesnya. Padahal kelihatan online. Gue langsung mikir kemana-mana, ngerasa mungkin dia udah bosan atau gue ada yang salah ya. Ternyata besoknya dia cerita kalau HP-nya dipinjem sama adeknya buat ngerjain tugas. Dari situ gue malu sendiri karena udah bikin kesimpulan tanpa tahu kenyataannya. Sekarang kalau lagi mulai overthinking, gue coba sibukin diri mulai dari nebak-nebak. Nyibukin diri dulu maksudnya, daripada nebak-nebak yang belum tentu benar. Ya sih, daripada kita jatuhnya fitnah ya kan. Lebih baik kita dengerin dulu cerita dari si Krasle ini ya. Masih ada lagi nomor 2 ini dari Instagram ya. Dari at Giorang Laki nih katanya, Karido gue mau cerita. Oke boleh. Ini cerita gue bulan kemarin sih. Bulan kemarin nilai presentasi kelompok gue keluar dan ternyata hasilnya jauh dari ekspektasi. Padahal gue ngerasa udah usaha maksimal. Yang bikin sedih ada temen yang bercanda soal nilai itu. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi tetap aja kepikiran gitu sampai malam. Besoknya dosen bilang ke gue, kak, kalau nilai itu masih bisa diperbaiki lewat tugas tambahan. Nah dari situ gue sadar, satu kegagalan bukan akhir dari semuanya. Sekarang gue malah jadi lebih semangat buat belajar lagi. Nah ini nih teman berdua ya, malah jadi motivasi gitu ya kan ya. Jangan malah buat kamu ngerasa down, gak mau lagi gitu ya kan, yang ngerjain tugas udah kayak bete segala macem lah. Jangan ya teman berdua ya. Jadi kan itu sebuah motivasi buat kalian teman berdua. Ini masih ada lagi yang cerita, banyak banget. Gue kalau banyak yang cerita gini seneng banget gitu ya teman berdua ya, karena gue ngerasa kalau gue siarannya sendirian gitu ya, terasa ditemenin gitu dengan cerita-cerita dari kalian. Ini dari WhatsApp teman berdua ya, dari 08 13 11 14 sekian. Kak, aduh suara gue yang serak nih. Kak, gue paling sering bad mood gara-gara media sosial. Setiap buka Instagram rasanya semua orang lagi liburan, wisuda, keterima kerja, atau beli barang baru. Sedangkan gue masih gitu-gitu aja. Lama-lama capek juga ya ngebandingin hidup sendiri sama orang lain. Akhirnya gue coba puasa media sosial beberapa hari. Anehnya malah jadi lebih tenang. Sekarang gue buka sosmed secukupnya aja. Soalnya ternyata hidup di dunia nyata jauh lebih penting daripada terus lihat kehidupan orang lain. Bener sih, ini juga lagi gue rasain ya. Akhir-akhir ini membatasi banget ngebuka sosial media karena gue kayak apa ya, capek aja gitu ngebandingin kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Karena kita punya kehidupan sendiri dan orang lain punya kehidupannya masing-masing ya. Dan porsinya berbeda-beda gitu ya teman berdua ya. Jangan bandingin kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Ini masih ada lagi teman berdua, cerita terakhir yang bakal gue bacain ya. Ini masih dari WhatsApp juga ya teman berdua. Halo kak, gue Farah. Gue mau cerita nih. Gue pernah bete gara-gara hal yang sebenarnya sepele. Lagi buru-buru berangkat kerja, kopi yang baru gue buka malah tumpah ke baju. Jadinya harus ganti baju lagi dan telat berangkat deh. Di jalan masih kena macet, rasanya pengen pulang lagi aja. Tapi pas sampai kantor, teman-teman malah ketawa bareng dengar cerita gue. Dari situ gue sadar,
Ternyata masalah yang pagi tadi terasa besar. Beberapa jam kemudian malah jadi bahan ketawa. Jadi sekarang kalau lagi bad mood, aku selalu ingat kalau mungkin besok kejadian itu udah gak sepenting yang gua pikirin hari ini. Benar sih ya teman berdua. Kadang kejadian-kejadian itu saat kita terjadi tuh kejadiannya ya, on the spot ya, buat kita kesel, tapi setelahnya mungkin jadi cerita-cerita lucu gitu teman berdua. Jadi jangan apa ya, jangan overthinking lah dengan kejadian-kejadian yang pernah kamu alami di kehidupan kamu ya teman berdua ya. Oke deh, gue masih nemenin kalian teman berdua sampai jam 11 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana ya, mau request lagu juga boleh, langsung aja di WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.pro2.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sediaku sebelum hujan dari It Gitaf ya, teman Pro 2. Jadi lagu terakhir kita di cerita penutup hari malam hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin dan udah berbagi cerita, udah sharing, sudah berbagi pengalamannya juga ya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan, teman Pro 2. Terakhir, let's give a share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, and now bye Tom Pro 2.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya, menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: kali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada yang sejukkan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedap menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

kereta bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, ayo. Saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapain?
1: Eh, ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, yaudah, yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stok kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerima surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti

0: dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS. Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrus Samsutarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya cukup untuk bisa ambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan, karena hibah itu harus betul-betul satu untuk manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa itu?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko. Dengan permainan kolektif yang efektif, mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal. Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan

Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Cuy, Mbappe! Simply irreplaceable!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Catatan Peristiwa
2: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 26, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50 memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Wawancara Pro 3
4: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita, tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang di-launching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng. Yang kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan, dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mau tambahkan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
4: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
1: Danantara ya,
4: sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Ya, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya, dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat, begitu pemerintah akan mengawal itu, begitu ya Pak Adit ya?
4: Iya,
1: ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan, begitu ya Pak Adit?
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag, kedua nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN, begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya, begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung. Pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini, dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5, campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50, dan setiap tahap selalu melalui

0: uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan apa potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan apa BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa apa namanya digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah dicoba ya, Pak Adit ya. Transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
0: Semuanya
1: begitu.
0: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan apa tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan apa namanya biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
0: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar, dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka. Karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
0: Sangat
1: ya?
0: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit ya?
0: Betul,
1: ya. Nah sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu Pak?
0: Nah, begini kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini, sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka, sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat, seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, juga mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungnya sudah ada begitu. Artinya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitunglah oleh pemerintah begitu ya.
0: Jadi itu, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan

0: Wah, penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
1: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50%.
0: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan lagi.
1: Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
0: Yeah.
1: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di core global itu bangsa kita 50%.
0: Yeah.
1: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor.
0: Oh, di dunia, yeah.
1: Gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
0: Yeah.
1: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
0: Yeah.
1: Dan kita ingat sebelumnya itu kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa.
0: Yeah.
1: Terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini.
0: Gitu. Yeah.
1: Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatory ini.
0: Iya, yeah. Pak Adit mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan Pak.
1: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga ya. Di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Nah, dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit. Juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu.
0: Serta yeah.
1: Dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia.
0: Yeah.
1: Di bawah Afrika Selatan. Dari 52 negara, apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah.
0: Yeah.
1: Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi.
0: Yeah.
1: Ini yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
0: Ya, yeah. Baik kalau begitu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: malam. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Oh. Tapi kata awam, perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya, gitu ya. Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Mm-mm. Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena ya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih bagus, aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Oh. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita nggak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi.
1: Dengan pangan. Mm-mm. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Mm, betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Mm, oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Yeah.
1: Dengan secara matang-matang. Intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain, penggunanya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya.
1: Yeah. Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya. Yeah.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000. Satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya, baik.
1: Terima kasih ya Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Jaswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Tadi itu. Bersih ya.
0: Iya.
2: Pupuk udah nebas udah. Panen gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wow, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu pada
0: engine-nya.
2: Okay. Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Supaya ada ketahanan mesin, Mas.
0: Hmm.
2: Iya, kalau okay. dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Baik. Terima
2: jadi
0: kasih.
2: Disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu.